105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Salam. Selamat pagi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur, puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan yang memampukan kita bersama untuk bersekutu, memuji Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Mewakili Majelis GKJ Lumajang Ijo, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara yang hadir pada ibadah hari ini di gedung gereja, maupun Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah secara live stream. Tema ibadah minggu ini, setia sampai masa penuaian tiba. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eko Iswanto SSI dari GKJ Mandali. Selama ibadah berlangsung, kami mohon bagi Bapak Ibu yang membawa HP untuk menonaktifkan HP-nya terlebih dahulu. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita dan hati yang penuh syukur, marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah minggu ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh.

Itu saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saudari sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
2: Maaf, disilakan duduk.
0: Baik, mari kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita yang akan belajar firman Tuhan, juga untuk para guru sekolah minggu yang akan menjadi saluran dari Tuhan mewariskan iman untuk anak-anak kita. Selamat pagi adik-adik.
3: Pagi.
0: Sudah siap sekolah minggu?
3: Sudah.
0: Sudah sarapan?
3: Sudah.
0: Ada yang belum? Sarapan dulu ya.
3: Sarapan
0: mie. Oh, sarapan mie. Nah sekarang saatnya kita menerima makanan rohani dari Tuhan melalui firman-Nya. Semangat-semangat itu ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi gereja milik Gereja Jemaat Juga sekarang ini. Dan terima kasih Kau memberikan anak-anak yang akan meneruskan karya penyelamatan melalui gereja milik Tuhan. Oleh karena itu kami doakan mereka semua. Anak-anak kami akan belajar firman Tuhan, mampukan mereka mengerti memahami firman-Mu seturut dengan tubuh kembang usia mereka masing-masing. Dan biarlah Kau juga memakai para guru sekolah minggu menjadi alat Tuhan untuk mengenalkan jalan keselamatan dalam Kristus dan untuk mewariskan iman percaya itu pada mereka. Oleh karena itu, dalam berkat kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai anak-anak dalam belajar firman Tuhan. Haleluya.
2: Jemaat yang terkasih, dalam ibadah minggu ke-8 ini, setelah firman saat ini, kita akan bersama-sama menghayati panggilan hidup iman kita agar kita senantiasa setia pada Tuhan sampai masa penuaian tiba, sebagaimana Tuhan setia kepada umat-Nya. Setiamu Tuhan tiada berhenti.

Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat yang ketiga dan keempat yang demikian firman-Nya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedemikian setia dan mengasihi kita. Ia memanggil kita agar menjalani kehidupan dengan kesetiaan kepada-Nya. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali hidup kita masih jauh dari kesetiaan kepada Tuhan. Seringkali kita masih dibelenggu oleh kuasa dosa, hawa nafsu duniawi, dan keinginan-keinginan daging yang membawa kita pada jurang maut. Maka atas segala dosa dan kelemahan kita ini, mari kita berseru di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah semua pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami karena seringkali belum berlaku setia kepada-Mu. Hidup kami seringkali masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu duniawi yang membawa kami pada jurang maut. Kiranya Engkau berkenan memulihkan dan memperbarui kehidupan kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendasarkan pertobatan

0: Saudara, Bapak yang kasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan sungguh-sungguh mengakui dosa pelanggarannya, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Mazmur 103 ayat 17 dan 18 begini firman-Nya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian kita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur pada

0: Supaya dikasih Letna Yesus Kristus, mari kita mau pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabdanya. Mari kita. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang kau beri sampai dengan sekarang ini, dan kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengar sabdamu. Berkenan Tuhan berfirman atas kami satu persatu, dan biarlah firmanmu itu sungguh mengubahkan pikiran kami, hati kami, juga pada akhirnya menuntun perilaku kehidupan kami sehari-hari agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Rohmu yang kudus kiranya sungguh menolong kami semua satu persatu untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang melakukan dosa kesalahan ini mohon berkenan Tuhan, layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan kasih Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dalam ibadah minggu ini diambil dari surat Roma 8 ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Yang cuma demikian kesaksian firman-Nya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Dan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Begini firman-Nya. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalat di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, tampak juga lalat itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi dari mana kah lalat itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalat itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalat itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalat itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubung. Lanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalat di ladang itu. Ia menjawab, orang yang melakukan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak sejahat. musuh yang menaburkan benih lala ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lala itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan, bagilah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkan firman-Nya, namun sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Haleluya.

0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Nah, ini tema kita yang kita renungkan saat ini pada Minggu 19 Juli 2026. Mari kita bersama sama 1, 2, 3. Setialah sampai masa penggenapan tiba. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dua hal ya, dari Roma tadi pasal yang ke-8 dan Matius pasal 13. Saya akan fokus di Matius dan mungkin sedikit banyak juga akan menyinggung di Roma. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang adalah seorang petani atau pernah bertani atau punya saudara petani atau anak petani atau pengen jadi petani? Siapa yang petani di sini? Pak Sintetas Madibon?
1: Mati.
0: Pak Sumarti? Oke. Ini kita beli tanaman apa tadi?
1: Jagung.
0: Oke, jagung ya. Pernah tanam pantun?
1: Sampun.
0: Oh, sampun. Oke. Kalau? Kenapa?
1: Bahan ikut.
0: Oh, bahan. Nah, kalau itu Pak Mardi menawi Bapak menanam pantun. Kalau Bapak menanam padi gitu ya, itu sok dipantun betul?
2: Disiangi
0: padahal ya, nek matur ya memang siang, malam kan ya durang matur ya. Oh betul, betul jenengan nanam pantun itu sok medal sukete betul? Oh manjubah, nanti pun betul medal sukete ya?
1: Ngirit tenang
0: betul. Oh ngirit tenang betul. Ini betul diobat itu sukete betul?
1: Namun sukete kok sing mati.
0: Oh betul, nek jenengan betul ngobat itu sukete itu, nek jenengan nanam pantun medal sukete betul? Metu sukete ya?
1: Medal.
0: Oh betul. Pernah tenang kolong sudah ada ya? Oh iya. Lanjut lagi, suket gajah.
1: Gajah.
0: Kalau saudara menanam rumput gajah, biasanya tukul mari lho. Iya yuk. Kalau kita menanam padi, biasanya akan tumbuh rumput.
3: Peti gajah.
0: Ya? Dari hari nanam pantun nanti metu suket ya lho. Ini yang nanam suket. Makanya lagu tandur pari cepet dukule mat, lalu lanjut juga pergi dukule pari lalu ya. Kalau saudara menanam padi kata apa? Yang biasanya tidak diharapkan tumbuh tapi justru tumbuh adalah rumput. Tapi kalau saudara tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Ada banyak penjelasan. Sebut apa ya? Penjelasan biologisnya mungkin. Kenapa kok kemudian seperti itu? Karena rumput perkembangannya lebih cepat, dia biasanya pakai tangkai, pakai bulir-bulirnya gitu. Pakai apa nek kayak sing digamuli gitu. Baik, dora paham anu di pertanian karo perkotaan yang diangen. Sing di ono kae lho, kae kan biasanya itu tekanan dinding kan. Penyebarannya itu melalui angin, jadi ketika terbawa angin mungkin juga air gitu ya. Dengan mudahnya rumput itu tumbuh. Tapi kalau padi, nah padi itu kan nek nandur padi itu kan pakai gabah ini. Tadi gabah kan ditandur terus di semai terus kok dicemplong. Nah, cemplongnya terus ditanam gitu loh. Terus duduk gitu. Dan biasanya kan hampir nek jenengan nandur padi terus panen itu kan padi dibawa pulang semua. Orang itu sing kerine sawah kan. Sehingga jarang akan ada pukulan pari gitu. Nah sebaliknya kalau rumput di langit kaya rumput tetap wah terbukul ini malah terbuk tadi tadi ya. Karena begitu juga yang kemudian terjadi di Israel ketika para petani Israel menanam gandum zaman semua itu menanam pestisida ya furat dan apa sih obat-obat itu mau ira pleso cukup tani lah yang kira nanti obat-obat kaya sih yang kan dipundut Pak Mardi dari orang gitu. Nah artinya pada waktu itu ketika orang menanam gandum itu juga seringkali tumbuh rumput. Nah itu yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk mengajar murid-muridnya, yaitu tentang perumpamaan antara telalang dan gandum. Situasi normal yang terjadi dalam pertanyaan Israel dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan firman dan kehendaknya. Dan nanti kita akan lihat bahwa ketika Yesus mengambil perumpamaan itu, tidak semua bagiannya kemudian dipakai, hanya beberapa bagian tertentu. Mari kita lihat next. Wah, itu tidak ya? Oke, semoga dia kita lihat Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 26. Saya bacakan kembali. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datang musuhnya menaburkan benih lalat di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, tampak juga lalat itu.
2: Nah, saudara, jadi yang pertama kita renungkan adalah, kalau kelihatan atau tidak kelihatan, tak bacakan. Kita lihat tak?
0: Betul,
2: saya bacakan. Peruat yang pertama adalah bukti tok tok.
0: Kita baca ini 3:21. Kekuatan jahat akan selalu berupaya menggagalkan kebaikan dari Allah. Yesus mengatakan bahwa ketika seorang yang menaburkan benih yang baik, benih gandum itu, selalu akan ada musuh yang menaburkan benih lawan. Jadi kekuatan jahat itu pasti akan berupaya menggagalkan kebaikan dari kami. Kalau kita lihat misalnya ketika Allah melakukan karya penyelamatan melalui kehadiran Yesus tengah dunia, kekuatan jahat memakai banyak pihak untuk menggagalkan rencana Allah. Mulai dari memakai Herodes gitu ya, sampai kemudian ketika Yesus sudah melakukan pengajaran, dia memakai Petrus yang mencoba menghalang-halangi karya penyelamatan yang akan dilakukan Yesus. Bahkan Yesus pernah memarahi Petrus dengan mengatakan, ternyata kau iblis. Nah, yang pertama kita renungkan adalah saudara-saudara, bahwa selalu ada kekuatan jahat yang mau menggagalkan kebaikan dari Allah, termasuk mau menggagalkan upaya-upaya kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Itu harus betul-betul kita ingat. Pernah gak saudara mau berbuat baik tapi kok godaannya ada saja? Gak pernah. Jadi baik terus ya setiap hari. Kalau kita mau merenungkan dengan apa sih, aku sudah dengar firman, aku sudah renungkan kehendak yang aku mau lakukan, tapi kan sering gagal. Ya karena tadi selalu ada kekuatan jahat yang mencoba untuk menggagalkan niat kita untuk baik. Ini yang perlu untuk kemudian kita, okay, jadi kalau begitu, bukan saya menyerah terhadap kekuatan jahat, tetapi saya harus terus setia kepada Tuhan dan memperjuangkan kebaikan itu sampai akhirnya. Jadi kalau jenengan merasa ingin berbuat baik, banyak kendalanya, banyak halangannya, jangan menyerah. Karena disitulah jenengan dan saya sedang diproses untuk betul-betul kemudian bisa membuktikan bahwa kita lebih unggul daripada kekuatan jahat itu. Dan tentu saja caranya adalah tadi, mari kita mengikuti kehendak Tuhan dan tuntunan Roh. Sebagaimana dikatakan tadi di ayat 14 dari surat Roma pasal 8, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara ini dan saya mengaku sebagai anak-anak Allah, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, sehingga kita betul-betul hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, saudara, kalau ya nggak tahu ya, misalnya dan pernah nih apa sih ini? Mungkin di dalam rapat gitu ya, anda tahu rapat atau kepanitiaan gitu. Sebenarnya kita sih mau melayani gitu ya, melayani dengan baik lah ya. Kita mau melayani dengan sepenuh hati gitu. Tapi tiba-tiba kemudian ada motivasi, ya aku melayani ini ya untuk Tuhan, tapi nih aku lah dihormati, lah dihormati, ya sorry, baik, keri lah. Ada yang pernah mikir gitu? Gak ada ya? Pernah gak jenengan memang mau melayani di gereja gitu ya, tapi kemudian saudara merasa saya tidak diorangkan, lah dihormati, ya tidak diorangkan ya, terus jenengan untung piye mas kesurang uang, kayak penjataan terang uang, kayak komisinya terang uang, kayak kok wajakan pernah kayak gitu kan? Enggak ya? Gitu kan? Pernah kan? Oke. Terus nanti mutuh orang dalam pelayanan bahkan itu ke PAP ini gue contoh paling simpel ya. Ya memang betul sih, kalau mau ngerti buang dia, bukan gitu ya. Tapi kemudian kita perlu meriksa, jangan-jangan ketika kita melayani motivasinya bukan melayani Tuhan, tapi ya melayani diri kita sendiri, demi kehormatan kita sendiri, demi kebanggaan kita sendiri. Nah, sebenarnya melayani Tuhan, ya mas kena di sebelah lagi, mau gusti mulai di sebelah lagi, gusti pulau baru. Nanti kan jenengan melayani kok, jarak dihormati, disukyo-sukyo, diangkat, naik sunan. Tapi perlu gitu. Gustine jenengan kali kula itu pun dihina, diludahi, ditampar, dibunuh. Ya. Nah jadi susah. Ada kekuatan jahat itu tidak harus membawa kita melawan kejahatan, tapi berpikir untuk tidak melayani, berpikir untuk tidak memberikan hidup untuk Allah, berpikir untuk mencari kemuliaan kehormatan sendiri. Dan bisa tidak disadari. Mungkin di kantor gitu ya. Saya tahu. Sekarang ini katanya apa sih ukuran dari kejujuran gitu ya? Khususnya bagi orang-orang yang mungkin punya akses terhadap keuangan atau para pejabat. Jadi dia bilang, saya jadi pejabat itu sebenarnya orang korupsi itu sampai. Gini apa buat tadi? Nggak menurut dia? Jadi soalnya ayat-ayat ini sungguh susah, menulis sungguh gampang, nggak berdalam arti. Ya beberapa profes mengurusi menungsa di Indonesia 200 kilo juta, gitu. Tapi sebenarnya orang korupsi itu, mas. Tapi, ini gampang apa? Gampang banget. Malah ngeliran, satu dino, berita korupsi. Iya. Dan kadang mungkin kita memang tidak mencari, tapi selalu ada bisikan untuk berbuat jahat atau kemudian ada situasi di mana kita kalau kita lalu tidak ikut jahat malah kita disingkirkan. Nah, betapa kekuatan jahat bisa pakai banyak hal, bahkan pakai banyak orang. Nah saudara-saudara, jadi saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa lalang dan gandum ini adalah sebuah situasi dan kondisi yang seringkali bahkan mungkin ada dalam hidup kita masing-masing. Kita ini mungkin bisa jadi gandum, mungkin juga bisa jadi lalang. Jadi bukan jenengan coba lihat kanan kirimu, itu lalang atau gandum ya kira-kira. Ya dia lalang, dia juga gandum, jenengan juga mungkin lalang, juga gandum. Ketika jenengan memberi diri jenengan untuk kehendak Tuhan, tadi jenengan adalah gandum. Tapi kalau jenengan kemudian justru memberikan diri jenengan untuk menuruti keinginan jahat atau menggagalkan kebaikan Allah yang dilakukan oleh orang lain, mungkin jenengan adalah apa? Nah jadi itu yang pertama kita pelajari. Maka mari kita betul-betul taat dan setia sampai akhirnya nanti, karena memang kebaikan itu perlu diperjuangkan. Seperti padi tadi, memang perlu ditanam, diwatur, gitu, dirabok. Karena kalau enggak begitu dia enggak terima. Tapi kalau lalang itu suka kuwi rasah ditandur, rasah dirabok, terus tukul diri. Jadi kebaikan itu harus diupayakan, diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Karena ada banyak kekuatan saya yang menggagalkan terwujudnya kebaikan itu. Nek kejahatan rasah dengan upayakan, wis bos kudu jebul. Karena ketika kita mau baik, ada saja kekuatan bisikan untuk kita berbuat jahat. Atau bahkan kalau kita menang sekalipun sama itu, nek dibiarkan bro, bro kita tahu gak? Nggih. Nek kumpul kira-kira sing kumpul pari kok sutet yang baru mungkin. Nah sutet ya, mungkin gitu. Jadi bahkan ketika kita netral, diam sekalipun, biasanya yang terjadi justru kejahatan. Gitu. Jadi kalaupun kita gak melakukan apapun, yang terjadi itu adalah kejahatan. Karena salah satu kejahatannya ketidakpedulian. Jadi ketika saudara melihat saudaramu, ketika saudara melihat orang lain kesusahan pada kau bisa menolongnya, tapi jenengan tak gelem nulung netral. Ana wong bodoh, blufrak.
2: Nepal.
0: Jahat. Makanya ada yang mengatakan ketika ada penindasan lalu kita mengatakan netral, saya gak berpihak.
2: Tapi saudara
0: sudah berpihak pada si penindas. Gitu. Dia kok tertekan ini. Jadi ayo semangat perjuangan kekaitan. Makanya tema yang dipilih oleh gereja ini saya sangat tertarik karena berbeda dengan tema dari seluruh delegasi, yaitu setialah sampai masa penuh yang tiba. Butuh kesetiaan untuk memperjuangkan kebaikan. Jangan jemu-jemu, kenapa? Karena akan selalu ada kekuatan sehat yang mencoba menggagalkan kebaikan dari Tuhan. Semoga kita senantiasa setia. Amin. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua. Nah yang kedua dari ayat 28b sampai 30. Saya bacakan dulu semua. Lalu berkata hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalat itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin dalam itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalat itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalat itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubukku.
2: Kita baca yang kedua yang atas satu dua. Kejahatan diizinkan ada sampai masa penuaian untuk menguji kualitas kebaikan.
0: Ketika tadi para hamba yang menjadi kepada Tuhan itu mengatakan, jadi apakah Tuhan mau supaya kami pergi mencabut lalat itu? Kalau pada waktu itu, apa katakanlah di Israel, gitu ya, ya tentu saja lalang-lalang dan gantung-gantung ini ada yang dibiarkan, tapi kalau sudah terlalu mengancam ya juga dicabut. Tapi itu memang berisiko karena kalau kata saking apa gitu, saking rapetnya yang menunggu jadi anger gitu ya. Nah tapi kemudian yang paling penting untuk kita pelajari sekarang adalah kalau kita kaitkan pada kondisi sekarang ini di tempat kita misalnya, lupa berarti sudah kira perlu diwaktu Pak ya orang ngono gitu. Karena yang disampaikan Yesus bukan pada itunya, tapi yang disampaikan Yesus adalah bagaimana Allah sendiri akan melihat dan menguji mana yang nanti betul-betul gantung menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendaknya dan mana yang sebenarnya adalah lalang yang sebenarnya tampaknya mungkin menghasilkan buah juga tapi sebenarnya bukan buah yang baik. Bisa dibayangkan gak? Kalau misalnya tidak ada cara, misalnya ini jangan bayangin hidup di dunia ini ning ora ono manusia yang berniat jahat. Jadi kabeh wong iki niate apik. Kira-kira urip piye? Seneng nggih? Iya. Polisi yang kenapa apa gitu, tapi udah apa gitu. Ya sudah, kalau semuanya baik, tidak ada kejahatan. Atau kita bayangkan ketika Tuhan mengambil semua orang yang berbuat jahat sekarang ini, atau Tuhan melenyapkan semua pikiran yang tidak baik dari manusia, kemudian yang terjadi semua adalah kebaikan saja. Itu anggaplah tadi lalangnya dicabut semua. Yang terjadi mungkin gantungnya itu tercabut juga. Artinya apa? Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada godaan untuk berbuat jahat, mungkin kita juga tidak akan benar-benar baik. Masalahnya itu. Jadi mungkin kita tidak akan benar-benar baik. Dan memang kebaikan itu kualitasnya barulah menjadi kualitas yang tinggi yang sejati ketika kebaikan itu harus diperjuangkan di tengah-tengah kejahatan. Kalau kita ini robot ya, di program hanya bisa berpikir baik, sekali kita pikir busuk langsung mati ya. Langsung tiba-tiba sistem error. Yang ada bukan lagi kualitas yang baik dari kebaikan itu. Kenapa? Karena kita seperti robot yang diprogram. Namun justru ketika Tuhan mengizinkan kejahatan itu tetap

0: katakan saya harus terus setia taat pada Tuhan, saya harus terus mengikuti kehendak-Nya sampai nanti nih, masa penuaian itu tiba. Kenapa Tuhan memberikan pernyataan masa penuaian itu tiba? Kapan masa penuaian? Mau tak baca ini? Nah, akhir zaman. Akhir zaman kapan? Ya mumpung. Jadi anak-anak Tuhan perlu menaruh harapan ke sana. Meskipun di dunia dia melihat orang jahat, kok uripe mulya gitu. Koruptor, orang kecekel-cekel gitu. Wong nindes sak pepadane kok yo uripe malah ayem tentrem. Wong sing beriman ora neko-neko malah loro-loronen gitu. Wong sing ra ngrusuhi uripe tanggane, uripe kancane malah uripe ketulo-tulo gitu. Wong sing lomo malah ora duwe duit. Wong sing duwite akeh cedile ra kakak. Ya, dan saat ini cari ini yang biasanya dibetul ini setan menunggu, saat ini orang yang dibetul ini jadi termasuk Gusti Allah berat juga dibetul cari ini aku lupa kasih menunggu ini Gusti Allah kan dibetul ini jadi Allah cahaya yang suruh kondrok apa yang subuh sementing saat ini yang ini menunggu anak-anak itu kan perlu yakin percaya bahwa masa penuaian itu ada. Dan di situ betul-betul gantung akan dikumpulkan dalam lumpur dan lalap dibakar. Kalau sebagai orang percaya sudah tidak lagi percaya itu angel. Angel untuk mempersiapkan kebaikan, angel untuk mempertahankan iman, angel untuk betul-betul justru kehendaknya dan angel tetap setia kepada Yesus. Nah maka saudara-saudara, sekali lagi temanya setialah kepada mati. Saya masih lumayan. Karena ketika saudara mati pun, ikutlah kejadiannya, ikutlah mati. Jangan dan saya mati kejahatan mungkin masih akan tetap ada, gitu ya. Makanya ukuran terakhir adalah masa penuaian, masa di mana Tuhan mewujudkan langit baru bumi baru sehingga gantung dikumpulkan dalam lumpur, orang-orang dikumpulkan untuk dibakar. Jadi apa itu untuk keyakinan bumi? Ada orang misalnya. Raitan, orang kita dan ini nah ini raitan orang kedua menurut-menurut wikoh usumnya saat ini apa? Menurut-menurut wikoh menurut-menurut wikoh jadi ini gini-gini aku berdekat dengan suku masa penuaian itu ada saya itu diloknya bodoh, diloknya ramutu, diloknya terserah karena fokusku bukan hanya kesuksesan keberhasilan dunia atau kata orang tiang kemuliaan menurut dunia tapi masa penuaian siap-setia sampai akhir setia-setia siap-setia sampai masa penuaian
1: siap
0: ya. pun siap tenanan karek ngelakuni ya. Terus dilakukan menjelat tapi ini oke okay. Tradisi sumber.

sendiri. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bahkan yang ketiga bagi pemerintah dan orang mati, naik surga, duduk di surga kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan

0: mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
1: Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita menghaturkan doa syukur dan sempat kita. Mari kita sesama. Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kami sungguh boleh melakukan kehendak-Mu sampai pada masa penuaian. Biarlah benih firman yang baik yang telah Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing sampai sekarang ini boleh terus bertumbuh, kami jaga, kami perjuangkan mengatasi setiap godaan dari kekuatan jahat yang ingin menggagalkan setiap kehendak Tuhan, rancangan yang baik dari Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk sampai-Mu, dan biarlah kami setia sampai pada masa penuaian yang Tuhan tentukan, dan biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami menguji kualitas kebaikan kami, kualitas buah iman yang kami miliki di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur, sungguh Kau baik, Kau penuh kasih dan rahmat. Dalam setiap situasi hidup kami, kami merasakan kenyataan-Mu. Engkau tidak pernah berhenti mencintai, mengasihi dan menyayangi kami. Kau cukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau menyertai kami dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap gumul juang, persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang sampai sekarang pun masih terus kami alami. Terima kasih ya untuk setiap kebaikan. Ya Allah yang baik, sekarang ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam kondisi sakit maupun yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, dan yang penyempurnaan kesehatan mereka, kami doakan mereka satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Krista Lestariani, untuk Bapak Octavianus, Bapak Irian Tokasi. Kemudian yang dalam proses penyempurnaan kesehatan, kami berdoa untuk Ibu Diali Purintias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kaskoyo, Ibu Rutnini Suryanti, Bapak Siswanto, Ibu Kristina Darmalia, Bapak Ketut Subiakto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Christian Buti, Bapak Arti Kurniawan, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Bapak Sumarti, Ibu Lestarinense, Bapak Sumarno, Ibu Mujira, Ibu Irma Arianti, dan saudara-saudari kami yang lain yang sedang kami yang sedang sakit maupun sedang dalam proses pemulihan kesehatan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai upaya mereka, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka. Kami juga sekarang ini bersyukur untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk mereka semua, secara khusus untuk Saudari Adinda Bunga Kristiani, anak Duyandra Julio Saputra, anak Natania Kesia Prasnita, anak Graciela Gustavidela, anak Fahili Haveri Warumu, anak Estelita Eika, Saudari Rimanisi Yuliastuti, Bapak Purwo Widiat Mokor, Saudara Sikir Yudananto, anak Reuben Rendita Jose Luisa, Bapak Setia Budi Utomo, Ibu Yuli Minar Ningsih, juga saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya pada minggu ini. Kami berdoa untuk mereka, secara khusus untuk Bapak Christian Budi Prasetyo dan Ibu Sri Purwanti, Bapak Mati Gunur dan Ibu Roro Ani Sita dan Mahiryanti, dan saudara-saudari kami yang lain yang baru ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada minggu ini yang tidak kami sebut satu persatu. Tambahkanlah setiap hal yang baik untuk mereka, dan bertambahnya usia mereka masing-masing maupun juga usia relasi mereka dalam pernikahan, biarlah hikmat Tuhan semakin menyertai mereka dan mereka terus kepada untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan keluarga-keluarga kami biarlah dipenuhi kasih, kerukunan, cinta dan damai sejahtera, dan biarlah Tuhan juga memberkati saudara-saudari kami yang dalam kesedihan, dalam duka cita. Tuhan berkati, Tuhan ibu dan kepada mereka yang dalam pergumulan perjuangan, Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, biarlah semua berjalan baik dan lancar, yang kiranya hasilnya dari pekerjaan dan usaha kami tidak hanya untuk kami nikmati sendiri, namun boleh kami bagikan untuk mewujudnya tangan kasih kemurahan-Mu bagi orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja milik Tuhan, GKJ Tema Ijo, kiranya Tuhan yang berkati agar gereja ini juga terus menjadi gereja milik-Mu yang melakukan tugas panggilan. Setiap program kerja yang dirancang adalah boleh mewujudnya tangan kehendak Tuhan. Secara khusus saya berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja milik Tuhan yang kasih Gemah Ijun. Terima kasih untuk penyertaanmu dalam setiap progres yang terjadi, dan biarlah pekerjaan Tuhan sendiri yang terwujud nyata. Kami serahkan setiap proses yang harus ditempuh, termasuk nanti setiap upaya penyelesaiannya, Tuhan juga yang akan menuntun dan menolong. Tuhan yang memulai pekerjaan baik ini, kami yakin percaya akan terus menyempurnakan dan menyelesaikan untuk pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang masuki tahun ajaran yang baru, berikanlah semangat pada mereka untuk menjalani masa studi dengan baik. Kami juga doakan untuk anak-anak Tuhan maupun saudara-saudari kami yang berjuang menyelesaikan tugas-tugas akhir, penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Kami mohon berkat-Mu mampukan mereka untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau memberikan hikmat pada pemimpin bangsa negara kami agar mereka bisa memimpin dengan baik dan benar, juga mempertanggungjawabkan setiap kepemimpinan mereka di hadapan Tuhan sendiri, pemilik segala kuasa. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan menolong mereka untuk bisa memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami doakan dunia ini agar dipenuhi damai sejahtera dan cinta kasih, dan biarlah Tuhan juga berkenan menolong kami mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera itu bagi orang-orang sekitar kami di mana Tuhan menempatkan hidup kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami doakan saudara-saudara kami dalam setiap kumpul juang mereka yang berkumpul dan berjuang mendapat pekerjaan, berkumpul berjuang menemukan pasangan hidupnya, berkumpul berjuang memulihkan perekonomiannya, yang berkumpul berjuang memulihkan relasinya, dan yang berkumpulkan setiap hal yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kumpul juang saudara-saudari kami ini, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan dan hendaklah rancangan Tuhan sendiri diwujudkan. Allah yang baik, saat ini kami datang kepada-Mu secara pribadi, kami menghaturkan rasa syukur dan syafaat permohonan kami yang kami naikkan di dalam hati kami masing-masing. Ya Allah, syukur dan permohonan kami, kami naikkan kepada-Mu dengan yakin percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat kami yang setia. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan bahwa persembahan kita dalam ibadah hari ini didasarkan pada sabdanya, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita pada hari ini, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita aturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris dengan barcode yang tertera di warta dan kursi jemaat. Setelah kantong beredar bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengaturkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaah dimohon untuk dapat mengaturkannya di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak 7. Bapak Ibu yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita aturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan secukupnya, hidup kita yang benar.

0: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari persembahan kita ini kita aturkan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu ya Tuhan, seraya kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi ya Tuhan, boleh kami resapi, boleh kami mengerti, bahkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Juga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu setia sampai di hari penuaian ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Baik di dalam kami menjalani setiap pekerjaan, usaha dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, dalam kami untuk mempertahankan hidup kami sehingga Tuhan selalu memberikan berkat bagi kami, baik itu berkat apapun yang kami rasakan dalam kehidupan kami, termasuk juga rezeki yang telah kami terima tiap hari ya Tuhan. Dari berkat-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami sisihkan kembali untuk kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan yang nilainya tidak seberapa dan lahir dari tangan-tangan dengan penuh dosa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan agar layak kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di atas dunia ini. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, terhadap hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga berikan akal budi dan kebijaksanaan agar boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dan penuh dengan kejujuran. Dan ya Tuhan, mungkin di dalam kami menyampaikan persembahan ini juga terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak Ibu dan Saudaraku jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum nanti kita menyanyikan yang pengurusan, mohon izin, mohon waktu sejenak, saya akan menyampaikan beberapa matlamat jemaat. Yang pertama adalah rapat evaluasi dan rencana pelayanan, bahwa pada hari ini nanti setelah ibadah D2 akan diadakan rapat evaluasi pelayanan semester 1 dan program pelayanan semester 2 di tahun 2026 ini akan dilaksanakan dimulai nanti jam 10.30 tempat di Gereja Sanggaran ini. Mohon dukungan doa segenap jemaat agar acara berjalan lancar. Yang kedua adalah pelereaan dan peneguhan majelis, bahwa akan diadakan pelayanan dan pelereaan majelis besok hari Minggu tanggal 26 Juli pada ibadah S2 jam 9 pagi. Beberapa nama sudah tertera di warta jemaat, baik majelis yang akan mereh maupun majelis yang akan diteguhkan. Apabila sampai dengan hari Senin tanggal 21 Juli 2026 tidak ada keberatan dari segenap keluarga Bapak Ibu jemaat, maka pelayanan akan dilaksanakan, penguatan dan pelayanan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah wakta Komisi Pemuda Remaja. Pemuda Remaja akan mengadakan pemahaman Alkitab esok pada hari Jumat tanggal 24 Juli dimulai pukul 17 WIB di Gedung Induk Sanggrahan. Mohon kehadiran teman-teman pemuda remaja untuk hadir pada persekutuan doa tersebut. Selanjutnya adalah pembekalan dan penyegaran majelis. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GKJ Tema Ijo bahwa akan diadakan pembekalan dan penyegaran majelis GKJ Tema Ijo, baik majelis yang masih aktif atau calon majelis yang akan diteguhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi tugas penggembalaan dan penyegaran rohani bagi para anggota majelis. Kegiatan akan diadakan besok hari Jumat tanggal 24 Juli 2024 pukul 17 sampai 21 tempat di Hotel Arjuna Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 44 Yogyakarta. Mengingat pentingnya acara ini, maka kepada Bapak Ibu Majelis, baik yang aktif, yang akan lereh, maupun calon majelis yang akan diteguhkan, diharap kehadirannya tepat waktu. Selanjutnya, Bapak Ibu, terakhir adalah informasi kehadiran. Yang hadir pada ibadah pagi hari ini adalah sejumlah 106 orang jemaat, terdiri dari jemaat laki-laki 42, jemaat wanita 45, anak-anak 19. Puji Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar kita senantiasa setia hingga masa penuaian kita. Kesetiaan akan menghasilkan buah yang baik yang kita wujud nyatakan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita meneguhkan panggilan dan perutusan Tuhan bagi kita ini dengan menyanyikan Nyanyikanlah Hitung Baru dari 154 bait 1 dan 3. Setialah, setialah.

Secara gini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan hingga masa penuaian tiba. Terpujilah Tuhan yang kasihnya tetap bagi seluruh ciptaan. Maka kini pulanglah dalam damai sejahtera Allah, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, memberkati dan memampukan saudara-saudari sekalian untuk setia sampai masa penuaian tiba. Haleluya.

kasih, ibadah telah selesai. Mewakili Majelis Gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eko Iswanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada para pelayan ibadah yang telah melayani dengan baik ibadah pagi hari ini, dan seluruh jemaat yang hadir, terima kasih atas dukungannya sehingga ibadah berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita melanjutkan ibadah sejati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Saya mau ajak saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan bahwa Tuhan kita tidak pernah memberikan buat kita hal yang kurang baik. Bahkan hal yang baik saja buat Tuhan kurang buat kita. Tapi Dia memberi yang terbaik selalu. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Bahkan waktu Dia berkata bahwa Dia sangat mengasihi kita umat-Nya, Dia memberikan anak-Nya yang tunggal buat saya dan saudara. Dia memberi yang terbaik yang pernah ada dalam hidup-Nya, yaitu anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Dia berikan buat kita. Saat ini, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian saudara, penyembahan saudara, hidup saudara, harta saudara, apapun yang saudara miliki, mari kita belajar beri yang terbaik.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.

hal kepada saudara dan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan di dalam kehidupan ini, tapi ingat yang dari dunia sifatnya sementara, tapi yang dari Bapa kekal abadi.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Tidak bisa melakukan sesuatu. Iya. Karena tadi pagi ikut kebaktian. Oh, jadi song leader dua kali tadi pagi. Aduh. Iya. Ya. Ya, terima kasih dibantu khotbah. Iya. Atau di PA di Petra belum ditayang, nanti di kalau YouTube nanti sore, kalau di Radio Petra nanti jam 10, jadi belum dapat bocoran pasti dari kebaktian pagi tadi. Oke. Allah bisa membuat mujizat, segala mujizat. Allah bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah bisa membunuh yang hidup, bahkan menghidupkan yang mati.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

11 Juli 2026. Dan jenazah dikebumikan di makam Taman Lasarus GKJ Dayu, Ngemplak, Sleman. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta keempat dari Panitia Pembangunan GKJ Dayu. Pada kesempatan ini, Panitia Pembangunan menyampaikan bahwa dengan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan serta dukungan seluruh warga jemaat, gereja mulai merealisasikan beberapa pembangunan, yaitu pemasangan AC di gedung gereja, pembangunan pagar dan talut tanah makam Lasarus GKJ Dayu, serta pemasangan atau pembuatan kanopi pada area gereja. Seluruh pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, kelancaran dan kekhidmatan kita bersama di dalam beribadah serta mendukung pelayanan gereja. Bapak, Ibu dan Saudara, tentunya pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, seluruh warga jemaat mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan doa dan melalui persembahan kasih untuk pembangunan. Besar kecilnya persembahan bukanlah ukuran utama. Setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus merupakan wujud kasih, syukur dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Panitia akan menerima setiap dukungan dengan penuh sukacita. Kiranya melalui kebersamaan kita, pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Atas perhatian, doa, perhatian dan partisipasi seluruh warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan atau dibaca di dalam warta yang telah dibagikan dalam grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, dipersilakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesainya ibadah sore hari ini, atau dapat menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Majelis GKJ Dayu menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu dan Saudara. Adapun tema ibadah sore hari ini, firman yang mencipta, memelihara dan mentransformasi. Pelayan firman Pendeta Emeritus Martono Poncohati STH Emin.

Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, inilah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kini Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya. Marilah dengan penuh syukur kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya serta menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. PKJ 11 bait 1 dan 2. Sebab inilah hari Minggu.

Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk.
1: Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah berbagai kesibukan dan pergumulan hidup, Tuhan kembali memanggil kita untuk datang ke hadirat-Nya. Melalui tema Firman yang mencipta, memelihara, dan mentransformasi, kita diingatkan bahwa firman Tuhan senantiasa berkarya, memberi hidup, memelihara, dan memperbaharui kita. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Besar, yang telah menganugerahkan firman-Nya sebagai penuntun hidup, serta memeliharanya yang setia bagi kita. Kita pujikan, ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kidung Jemaat 7, bait pertama dan keempat.

0: Yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini memuji Tuhan. Kita bersama-sama dalam suasana bergemar menghayati akan kebesaran dan kuasanya. Dia adalah yang Maha Kudus tapi berkenan kepada manusia. Di dalam Bapa, Putra dan Roh-Nya Dia ada beserta kita. Itu adalah ungkapan kita pada saat ini, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan segera hidup kita untuk menerima perintah Tuhan yang berkuasa yang kita puji itu. Perintah Tuhan untuk kita bersama-sama mawas diri. Mari kita perhatikan kitab Ulangan pasal 8 ayat 11. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita melupakan Tuhan. Kita menikmati pemeliharaannya tetapi mengabaikan firman-Nya atau perintah-Nya. Kita mengharapkan berkat-Nya tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak-Nya. Karena itu mari kita bersama merendahkan hati, mengakui dosa-dosa kita, bertobat, mohon agar Tuhan membaharui hidup kita melalui firman-Nya. Kita masuk dalam saat teduh, saat hening, kita bersama melihat diri, mawas diri.
1: Saudara-saudari yang terkasih, sebagai wujud pertobatan yang nyata, marilah kita membaharui komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui iman, ketaatan, dan kehidupan yang berkenan kepada-Nya. Mari kita pujikan, sudahkah yang terbaik kuberikan? NKB 199 bait pertama dan keempat.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menyesali pelanggarannya, mengakui kesalahan dan dosanya, mohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus dan berserah diri kepada-Nya, tentu mendapatkan anugerah dari-Nya. Berita anugerah pada saat ini akan kita dengar dari Kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Kitab Mazmur 103 ayat 13 sebagai berita anugerah demikian. Seperti bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan, karena kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan senantiasa menyertai. Karena itu dalam kehidupan baru, saat ini kita akan bersama memperhatikan surat Roma pasal 12 ayat 2 sebagai petunjuk hidup baru. Roma pasal 12 ayat 2 demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
1: Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan memanggil kita untuk tidak lagi hidup menurut pola dunia, melainkan terus diperbarui agar mampu melakukan kehendak-Nya. Sebagai orang yang telah menerima kasih, pemeliharaan dan pembaruan dari Tuhan, marilah kita mewujudkan hidup baru melalui kasih yang nyata kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita pujikan, sekalipun diriku dapat berkata-kata. PKJ 277, bait pertama dan kedua.

0: Dipersilakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama pada saat ini mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, mohon pimpinannya agar kita mengerti dan dapat melaksanakan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Kau perkenankan kami berkumpul bersekutu di tempat ini. Dari jauh maupun dekat Kau hantarkan kami karena kasih-Mu, sehingga kami dapat sampai di tempat ini dengan selamat. Dan dalam persekutuan kami ini, kami percaya Engkau hadir bersekutu dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, terangilah kami, ajarkan kami ketika kami pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, mari kita bersama memperhatikan bagian dari Perjanjian Lama dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Empat ayat akan kita baca pada saat ini. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13 demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti, semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian bacaan kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kalau kita melihat, memperhatikan bagaimana orang itu memikir Allah, tentang Tuhan itu bermacam-macam. Sehingga agama yang satu dengan yang lain, atau bahkan keyakinan, kepercayaan yang satu dengan yang lain, ketika menggambarkan Allah itu seperti apa, itu beda-beda. Dan ini seringkali membuat gesekan atau pertikaian. Tapi kalau disadari bahwa masing-masing ada keterbatasan, masing-masing tidak bisa sempurna menggambarkan Allah, masing-masing harus menyadari bahwa kami ini terbatas, maka tentu tidak ada pertikaian, karena masing-masing justru malah menyadari kami perlu belajar dari yang lain. Nah, saudara-saudara yang sudah sejak lama ada deisme dan teisme. Deisme itu dari kata deo. Deo itu Allah. Misalnya kita punya ungkapan Soli Deo Gloria. Soli itu soli, sola itu hanya, Deo itu Allah, Gloria itu kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Allah gitu ya. Deo itu Allah. Jadi pembicaraan atau pemahaman tentang Allah, pemahaman tertentu itu ada yang disebut deisme, dari kata Deo. Kemudian juga ada yang disebut teisme, dari kata Theos. Theos itu Tuhan. Ya, juga ada yang mengartikan Allah, teisme. Bedanya apa? Deisme itu begini. Deisme punya pemahaman Allah, Tuhan Allah itu menciptakan. Setelah menciptakan, itu Tuhan menentukan ciptaannya itu harus begini, harus begini, harus begini. Yang diciptakan itu tidak bisa lepas. Nah, kemudian teisme itu mengatakan bahwa Allah itu menciptakan. Kalau sudah diciptakan ya sudah, silakan jalan sendiri. Aku enggak mau campur tangan. Jadi contohnya begini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu diciptakan kemudian dibiarkan saja. Nah, gitu kata mereka. Kenapa dibiarkan? Kalau Allah tetap berkarya atas mereka, kan Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, begitu kan? Kalau Allah itu campur tangan, pasti waktu mau metik tangannya ditamplek, gak jadi metik, kan gitu kan? Atau tangannya dibuat lemah. Ini berarti Allah membiarkan. Jadi setelah menciptakan, Allah membiarkan saja. Mau makan silah, mau makan terserah, gak terserah gitu. Meskipun Allah memberitahu bahwa kalau kamu makan kamu mati, tapi dibiarkan. Menurut iman Kristen apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Kemudian pemahaman bahwa Allah itu setelah menciptakan tidak membiarkan, tapi mengatur segala-galanya, mengatur, dan yang diatur itu tidak punya pemenang atas dirinya. Itu contohnya begini. Saudara-saudara, sekarang ini ada yang resah terhadap perjalanan dan adanya kendaraan serta jalan-jalan yang sempit itu. Sehingga dia mengatakan begini, kita ini kalau sudah takdirnya kecelakaan, ya kecelakaan. Loh, kalau kita hati-hati ya enggak. Hati-hati tetap saja kecelakaan karena takdir gitu.
Lihat saja, orang yang hati-hati ditabrak. Orang yang tidak hati-hati nabrak. Nah, berarti takdir itu, kecelakaan itu. Udah, itu manusia gak apa-apa. Gak bisa apa-apa. Karena manusia itu hanya disetir oleh Allah. Bahkan orang duduk saja, duduk di pinggir jalan loh, santai-santai. Kok di pinggir jalan, baru belanja di supermarket, ketabrak mobil. Mobilnya nyelonong, masuk di supermarket, ada toh? Ada. Nah itu kan karena takdir. Manusia itu gak bisa apa-apa. Karena Allah menentukan segalanya. Saudara-saudara, iman Kristen tidak dua-duanya. Iman Kristen tidak mengatakan bahwa Allah setelah mencipta itu dilepas begitu saja. Tapi Allah juga setelah mencipta tidak menyetir manusia seperti robot. Tapi Allah setelah mencipta memberi kebebasan kepada manusia, tetapi Allah tetap berkarya di dalam hidup manusia. Nah, manusia diberi kebebasan, tapi Allah berkarya. Adam dan Hawa diberi kebebasan. Kamu punya kebebasan, pilih hidup apa pilih mati. Kamu bukan robot. Kalau kamu pilih hidup, kamu tetap di dalam aku. Tapi kalau kamu pilih mati, berarti kamu lepas dari aku. Aku menghendaki engkau tetap bersama aku, jadi memilih kehendakku. Tapi kamu juga punya kemampuan untuk melanggar perintahku. Nah itu. Jadi manusia memang dalam karya Tuhan, tapi tidak disetir seperti robot. Tapi manusia juga tidak dibiarkan begitu saja. Allah berkarya. Loh, kalau berkarya kenapa Adam dan Hawa dibiarkan? Karena Allah mengasihi mereka dengan kehendak bebasnya. Maka itu pilihan mereka, ya silahkan. Tapi lihatlah, Allah tidak membiarkan mereka binasa. Allah menawarkan, kalau kamu kembali kepadaku, kamu akan hidup. Masalahnya manusia mau kembali apa tidak, gitu loh. Itu kehendak bebas lagi. Allah tidak langsung memegang, diikat, dibawa ke rumah Tuhan. Enggak begitu. Jadi deisme maupun teisme, dua-duanya tidak. Iman Kristen memandang bahwa Allah memberi kebebasan, tapi juga Allah berkarya di dalam kehidupan manusia untuk damai, sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu bacaan kita tadi mengungkapkan lebih dalam dari itu, dan kita akan merenungkan bersama dalam tema firman yang mencipta, memelihara, dan mentransformasi. Mencipta, jelas. Memelihara, ketika diciptakan manusia dipelihara, tapi bukan dijadikan robot dan juga tidak dibiarkan, tapi dipelihara. Nah, kemudian firman itu mentransformasi. Mentransformasi itu apa toh? Bahasa sederhananya, bahasa sehari-harinya barangkali transformasi itu kan artinya berubah rupa ya. Transformasi itu berubah rupa. Kalau mentransformasi itu merubah rupa. Rupa itu bukan hanya rupa wajah ya. Rupa itu bisa bentuknya beda. Bisa sifatnya menjadi beda. Itu berubah, mentransformasi. Bisa juga bahwa dia hobinya, kesukaannya jadi beda. Itu juga transformasi. Nah, firman itu mentransformasi. Loh, maksudnya bagaimana toh?
Saudara-saudara, ini sebetulnya Allah sendiri. Ingat, Injil Yohanes menegaskan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi kalau disebut Firman, itu sebetulnya bagaimana Allah bekerja, Allah berkarya. Jadi kalau Firman itu mencipta, Allah mencipta. Firman yang memelihara, Allah yang memelihara. Firman yang mentransformasi, Allah yang mentransformasi. Seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat kita bahwa ketika Firman itu datang dalam kehidupan manusia, itu berarti ketika Allah itu berkarya, tidak mungkin gagal. Dan ketika orang merasakan karya Allah ini akan bersuka cita, demikian dalam bacaan kita tadi. Karena Allah itu seperti orang yang memberikan benih kepada penabur. Jadi waduh, aku mau menabur, dapat benih, kan senang, lega. Dan kepada memberikan roti kepada orang yang mau makan, makanan pokok kan di sana roti itu. Jadi jawaban pemenuhan kehidupan itu ketika kita berada dalam Firman Tuhan. Masalahnya manusia itu seringkali membuat ukuran lain dari Firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau mempunyai hal yang mulia, misalnya logam mulia, emas begitu ya, punya simpanan emas 1 gram, 2 gram, gitu senang? Senang tidak? Ini kok gak ada. Saudara-saudara misalnya punya simpanan emas, emas murni lah, misalnya emas antam 1 gram, 2 gram, 3 gram, senang tidak? Senang kan? 1 gram aja sekarang sudah sekitar berapa? 27, sekitar gitu ya. Jadi kalau 2 gram itu sudah 5 juta lebih gitu ya. Saudara-saudara, kalau punya emas 1 kilo senang gak? Senang. Kalau punya emas 72 kilo senang gak? Senang ya? Kalau punya emas 72 kilo kemudian didatangi Polri, digerebek, senang gak? Saudara-saudara, seringkali orang mengukur dirinya sendiri. Kalau aku punya emas batangan berkilo-kilo dan aku simpan di rumah, apalagi digenapi dengan uang dolar, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar pusung, dolar dayu, dolar mana lagi. Wah, itu sangat menggembirakan, sangat menyenangkan loh. Meskipun gajinya sudah sekian puluh juta, itu belum menyenangkan. Tapi ketika menyimpan yang seperti itu menyenangkan. Orang Kristen boleh enggak menyimpan emas 72 kilogram? Boleh saja, kenapa tidak? Kita di dunia ini membutuhkan hal-hal yang bersifat dunia juga. Saudara-saudara, makan nasi itu kan sifatnya dunia juga. Kita punya kekayaan di rumah itu anugerah Tuhan juga. Esa, Abraham, kalau saudara-saudara membaca cerita di sana, punya harta benda, hewan banyak, itu kan duniawi, itu anugerah Tuhan. Juga Tuhan Yesus tidak menolak kok hal-hal yang bersifat duniawi itu. Yang diluruskan oleh Tuhan Yesus adalah, kalau kamu mempunyai hal yang bersifat duniawi, jangan sampai yang duniawi itu menguasai kamu.
atau sebagai mamon. Pernah dengar kata mamon? Pernah dengar? Ya pernah, orang saya dua kali aja keras banget tadi bilang mamon. Mamon itu sebetulnya uang atau harta benda yang diorangkan atau dipersonifikasi. Misalnya, wah dia dikuasai oleh uang. Lu, uang itu harta benda mati kok bisa menguasai, tapi dianggap orang gitu ya. Ah sudahlah, gak usah khawatir, uang yang berbicara. Lu, uang kok berbicara? Iya, karena dipersonifikasi. Itu yang disebut mamon. Nah jadi mamon ini, itu yang dipersonifikasi, seakan-akan bisa menguasai, seakan-akan bisa berbicara, seolah-olah bisa menentukan hidup manusia. Nah, kalau seperti itu pasti tidak menemui sukacita. Lah gimana kalau saya tidak ambil kanan, ambil kiri? Kebutuhan sekarang itu enggak cukup. Gaji saya hanya berapa sih? Hanya berapa puluh juta? Waduh, hanya berapa puluh juta gitu. Puluh juta kok hanya gitu. Ya karena cukup itu kan seberapa sih? Saudara-saudara, punya gaji sebulan 1 juta. Orang bilang cukup enggak? Ya cukup sih, kok pakai sih? Oh, sebetulnya enggak cukup, tapi dicukup-cukupkan jadi cukup gitu. Orang gajinya sebulan sekian ratus juta, belum tentu merasa cukup. Karena apa? Kecukupan itu ketika kita bersyukur kan kepada Tuhan, dan Tuhan ini berkarya dalam pemeliharaannya melalui itu. Nah, ketika kita ini merasakan apa yang Tuhan berikan, selain harta benda, kesehatan. Kesehatan itu kan juga kita bisa kebaktian ke gereja, entah berangkat sendiri atau diantar. Nah itu kan anugerah. Itu seringkali, oh kan biasa bisa ke gereja. Enggak biasa. Banyak orang yang tidak bisa ke gereja karena tidak sempat. Tidak bisa ke gereja karena tidak bisa berangkat, karena tidak ada yang mengantar, atau tidak ada kendaraan dan sebagainya. Tidak bisa ke gereja karena kesehatan. Tidak bisa ke gereja karena alasan yang lain. Anaknya rewel dan sebagainya. Banyak. Tapi ketika kita bisa ke gereja, itu bukan hal yang biasa. Anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan lebih dari itu, ketika kita ini semakin merasakan karya Tuhan, semakin menghayati firman-Nya, itu artinya kita semakin merasakan Allah ada di dalam aku dan aku di dalam Allah. Kita melaksanakan firman-Nya. Itu saudara-saudara, seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi di ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Saudara-saudara, semak duri pernah lihat? Semak duri pernah lihat? Sanobar pernah lihat? Pohon sanobar pernah lihat? Kalau belum, yuk kita lihat bareng-bareng itu. Kita pentelangi. Semak duri akan menjadi sanobar. Saudara-saudara, sanobar itu sebenarnya sejenis ya ada yang bilang jenis kaktus, kok kaktus? Pinus, cemara. Pohon sejenis pohon cemara, tetapi kayunya sangat kuat. Nah itu jenis pohon-pohon itu kan sebenarnya cemara juga banyak. Kalau di sini aja, kalau kita lihat sekilas ada yang cemara bundel, cemara daun lurus, cemara yang menjulang ke atas, cemara yang ke samping.
ini adalah cemara yang istimewa. Orang banyak mencari karena kualitas kayunya sangat kuat dibanding dari cemara yang lain. Dan itu banyak di Timur Tengah. Saudara-saudara, semak duri itu hanya dibuang, dibakar. Gunanya untuk apa? Saudara-saudara diberi semak duri untuk apa? Atau saudara-saudara menemui semak duri, mau saudara apakan? Gak ada gunanya semak duri. Tapi yang tidak ada gunanya itu oleh Allah bisa menjadi sangat berguna dan dicari orang. Karena semak duri itu oleh Allah diganti sanobar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini anak-anak Allah. Saudara-saudara punya kelemahan, punya, tapi jangan khawatir. Allah itu pasti memproses kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih berguna, dan berharga di matanya. Pasti. Masalahnya kita ini mau tidak hidup di dalam Dia. Kalau tidak, memilih jalan sendiri, yang datang bukan Allah tapi KPK, yang datang bukan Allah tetapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang datang bukan Allah tetapi masalah dan sebagainya, bisa jadi bahwa kita kedatangan masalah, apakah selalu salah? Belum tentu. Apakah kita kedatangan orang-orang yang tidak senang dengan kita, kita selalu salah? Belum tentu juga. Apakah orang yang didatangi dan ditangkap KPK pasti salah? Belum tentu juga. Karena kan nanti diuji di pengadilan dan sebagainya kan. Tetapi ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, pasti orang lain itu merasakan bahwa kita juga bagian dari damai sejahtera Allah dan dirasakan oleh yang lain. Karena apa? Semak duri yang tidak berguna, semak duri yang hanya dibuang, semak duri yang pantas dibakar menjadi sanobar yang sangat-sangat bernilai dan berharga. Kemudian dikatakan di dalam ayat kita juga bahwa selain semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Saudara-saudara pernah lihat pohon kecubung? Pernah ya? Pohon murat? Sudah pernah lihat? Belum? Yuk kita pelorai bersama-sama lagi. Iya, yang kiri itu pohon kecubung. Pohon kecubung banyak di sekitar kita ya, kalau bunga. Betul, saudara. Makan ini memabukkan. Sedikit aja katanya gitu. Tapi saya percaya aja deh, jadi saya tidak usah mencoba. Kalau saudara tidak percaya, kalau ketemu gini nanti dicoba. Diremas-remas, terus kemudian dimakan dikit gitu. Dikit belum, ya agak banyak gitu, coba. Aku mabuk enggak sih? Ya itu kalau enggak percaya. Tapi saya percaya aja lah. Karena banyak yang sudah mengalami begitu, kecubung. Tapi murat, saudara-saudara, murat itu di Timur Tengah, itu juga memabukkan. Tapi bisa digunakan untuk obat. Dan pada sudah mulai di Perjanjian Lama banyak diproses menjadi obat. Sekarang mungkin sebagai obat herbal gitu ya. Oleh karena itu yang memabukkan itu ternyata berguna sebagai obat. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara pernah mendengar orang bilang ketika dinasihati,
Ya aku ini sudah begini kok, gawan bayi kok arep dirubah, gak bisa. Pernah dengar gitu? Ada yang begitu, gawan bayi kok. Atau saudara-saudara pernah bertemu dengan orang yang ngeyelan, keras kepala? Pernah? Atau pernah mendengar ada orang ngeyelan? Saudara-saudara, kalau ada orang yang ngeyelan, kemudian saudara-saudara diminta untuk mendoakan dia supaya berubah, doa saudara gimana? Saudara akan berdoa bahwa supaya dia tidak keras kepala lagi. Saudara akan berdoa bahwa dia tidak ngeyelan lagi, supaya dia menjadi penurut, supaya dia jadi orang yang gage-gage. Gitu kah? Ya bisa saja. Tapi orang yang ngeyel itu belum tentu dia tidak bisa dipakai oleh Allah, kengayalannya menjadi kebaikan. Loh, kengayalan kok jadi kebaikan? Loh, nyatanya kecubung yang hanya meracuni itu menjadi murad juga, yang memabukkan juga, tapi berguna menjadi obat kok. Memabukkan loh murad itu, tapi dicari orang. Kecubung, siapa yang nyari kecubung? Kecuali orang punya tujuan tertentu ya. Tapi saudara-saudara melihat kecubung di kanan kiri, di halaman apa, di kebun, itu jarang orang ngambil gitu. Tapi murad saudara-saudara yang memabukkan ini banyak dicari orang dan berharga. Saudara-saudara jangan menilai selalu negatif kepada orang yang keras kepala ngayelan. Kenapa? Dia mungkin sulit dirubah, tetapi bisa dikuduskan. Diperbarui itu tidak selalu dirubah. Saudara-saudara, Paulus, ketika belum jadi Paulus, dia jadi Saulus. Dia sangat-sangat bersemangat dalam imannya. Ketika dia dinasehati untuk tidak membunuh, dia gak mau. Karena dia memegang teguh pada Taurat. Setelah itu dia dirubah oleh Kristus dan akhirnya menjadi Paulus, tidak Saulus lagi tapi Paulus. Dia memegang teguh Injil Kristus. Apa yang terjadi? Dia sangat kuat dalam memegang, kan? Dibelokkan, ngayal. Karena dia memegang teguh Injil itu. Dulu dinasehati membunuh orang itu menurut Taurat sah. Darah orang yang tidak sesuai Taurat itu sah gitu. Maka dia memegangi itu ya kuat sekali. Tapi setelah ditangkap Kristus dia tetap kuat. Jadi ngayalnya ngayal dalam beriman. Ketika akan menggoyahkan imannya, dia tidak goyah. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara menemui orang yang ngeyelan, jangan dipandang tidak punya kebaikan. Dia punya prinsip ngeyel itu. Tapi masalahnya kadang-kadang prinsipnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai umum. Nah nanti kalau prinsip ini dipakai untuk memegang iman, lah kan bagus. Teman sekantor, rame-rame.

membuat mabuknya tetap, tapi menjadi obat. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu menghakimi orang lain. Menilai boleh, tapi menghakimi jangan. Karena Tuhan bisa menguduskan. Semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Nah sekarang saudara-saudara, kita ini siapa sih sebetulnya? Kita ini apakah memang pohon sanobar atau sebetulnya semak duri? Kita ini sebetulnya pohon murat atau kecubung membuat orang mabuk? Mari kita melihat diri kita dan kemudian Tuhan, inilah aku. Aku terbuka untuk engkau perbarui. Melihat diri dan kemudian mawas diri. Memperbarui diri itu sulit. Lebih mudah melihat orang lain itu buruk, jahat, ngayal dan sebagainya. Padahal kita lebih ngayal, padahal kita lebih buruk, padahal kita lebih perlu untuk diperbarui daripada orang lain. Ketika kita mendengar firman, biarlah firman itu ada dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk pembaruan kita. Karena Allah, sang firman itu adalah yang mencipta. Dia memelihara kita senantiasa dan dia mentransformasi atau membarui untuk kehidupan lebih benar, lebih baik. Hidup di dalam Tuhan senantiasa dan percayalah, sukacita dan berbuah di dalam hidupnya karena dipakai oleh Allah sehingga merasakan damai sejahtera dan berbagi damai sejahtera bagi sesama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.

Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas persekutuan ibadah ini, atas firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas karya-Mu Tuhan yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau mencipta kami dan alam semesta, dan juga memelihara, namun juga membarui, supaya kami menuju kepada kesempurnaan. Pembaruan-Mu Tuhan seringkali membuat kami tidak nyaman, tetapi kami senantiasa kukuatkan. Bapa di sorga, banyak hal yang menggoda kami di dunia ini, sehingga kami cenderung berpaling dari jalan-Mu dan berjalan di jalan yang ditawarkan, yang tidak sesuai kehendak-Mu, yang kami pandang lebih nyaman, lebih mudah, lebih menjanjikan. Ampuni kami Tuhan saat ini, biarlah kami semakin berhati-hati, semakin mengingat firman-Mu dan berjalan dalam firman-Mu, sehingga kami semakin merasakan damai sejahtera-Mu, dan kami juga menjadi bagian dalam karya-Mu dalam berbagi damai sejahtera bagi sesama, karena Engkau memakai kami di dunia ini mendatangkan damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu di dalam naungan kasih setia-Mu, dalam kehidupan keseharian, di keluarga, di masyarakat, maupun di jemaat-Mu. Boleh senantiasa merasak

0: ciptakan, sebagai ciptaan-Mu yang Kau pelihara, dan pembaruan hidupnya biarlah nyata di dalam kehidupan keseharian mereka. Juga kami mohon berkat-Mu bagi majelis jemaat-Mu di sini yang telah Kau tunjuk untuk memimpin jemaat ini, tugas yang tidak ringan, tetapi karena Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan mereka menjadi pelayan-pelayan khusus-Mu dalam kepemimpinan jemaat ini, baik penatua, pendeta maupun diaken, kami percaya Engkau memperlengkapi mereka sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga berkatilah keluarga mereka dalam kebersamaan dan dukungan dalam pelayanan mereka, untuk boleh semakin berbuah dalam nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah dalam pemulihan kesehatan mereka, atau juga yang meskipun dalam kelemahan raga tapi boleh bersama kami dalam ibadah ini. Berkat-Mu kami mohon, Tuhan, mengaruniakan kekuatan jiwa raga mereka, mengaruniakan kekuatan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu, merasakan penyertaan dan berkat-Mu, merasakan pertolongan-Mu, dan dengan pertolongan-Mu kami percaya kesehatannya, bahkan segenap hidupnya semakin membaik. Bapa di surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di GKJ Dayu ini. Berkatilah untuk merasakan karya-Mu bagi seluruh warga jemaat maupun bagi saudara-saudara kami yang lain. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan Forkom antara majelis dan badan pelayanan gerejawi yang akan diadakan pada Rabu mendatang. Sertai dan berkatilah Tuhan agar persiapan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, berkatilah sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk saat ini dan masa depan mereka. Bapa di surga, kami juga secara khusus berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini tentunya berduka karena kehilangan salah satu anggota keluarganya, keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Ruci di wilayah 5 yang telah Engkau panggil beberapa waktu lalu. Engkau Tuhan yang mengaruniakan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga agar tidak terlarut dalam kedukaan, tapi Roh Kudus dalam karya-Mu menyemangati dan tetap memberikan kekuatan untuk berkegiatan, berpelayanan, menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami ingat bangsa dan negara kami, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami. Berkatilah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkatilah saudara-saudara kami, para pengambil keputusan di negeri kami ini, saudara-saudara kami yang memberikan perhatian besar terhadap kemajuan negara kami dari pusat hingga ke daerah, baik dari lingkup pemerintahan maupun di luar pemerintahan, sehingga semuanya bersama rakyat bersatu padu untuk melaksanakan amanat-Mu, mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban bencana alam di berbagai tempat. karena menjadi korban tanah longsor, korban banjir, juga korban bencana alam lain. Berkatilah mereka untuk tidak terjatuh dalam keputusasaan. Berkatilah juga bantuan yang dikirim untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam naungan kasih dan kuasa-Mu. Kesempurnaan doa ini kami serahkan kepada-Mu hanya karena kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari surat Kolose pasal 2 ayat 7. Surat Kolose pasal 2 ayat 7 demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan sebagai nas dasar dalam kita mempersembahkan persembahan pada saat ini.
1: Bapak, Ibu, Saudara, marilah nyatakan syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat dihaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat dihaturkan melalui transfer ke BRI GKJ Dayu atau scan kode QRIS sebagaimana tertera di depan tempat duduk, pada layar perangkat elektronik ataupun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari PKJ 150 bait pertama, dan setelah kantong selesai beredar kita nyanyikan bait yang ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah.

0: kita naikkan doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan semua firman yang Kau berikan melalui Bapak Pendeta Emeritus Martono Poncohati. Dan kiranya apa yang kami terima ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau sucikan dan kiranya persembahan ini dapat untuk kelebaran kerajaan-Mu, khususnya untuk di kegiatan aktivitas melalui GKJ Dayu ini. Dan kami serahkan juga pengelolaan keuangan ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pengembangan Gereja Kristen Jawa Dayu. Dan kami juga menyerahkan kepada untuk Bapak Pendeta Emeritus Martono Poncohati agar Engkau sertai di dalam pelayanan sehari-hari. Kiranya Engkau juga berkati keluarga dan beserta aktivitas yang lain. Sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dalam kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin.

0: jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kini pergilah sebagai pribadi yang dibentuk oleh firman Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman yang menciptakan pengharapan, memelihara iman, dan mentransformasi kehidupan. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Perintah Tuhan sebagai perintah yang baru kita hayati bersama dengan menyanyikan perintah baru PKJ 275.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan kebaktian atau ibadah saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat bahwa Allah yang mencipta senantiasa memelihara kita dan membarui atau mentransformasi hidup kita, dan juga kita dipakai untuk pembaruan kita bersama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah meneguhkan langkahmu melalui firman-Nya, dan Roh Kudus memelihara imanmu dalam setiap perjalanan hidup, sehingga firman yang telah engkau terima bertumbuh, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi dunia. Amin.

0: Kobra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Everybody give a big

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Sekali lagi shalom.
2: Shalom.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan pada hari ini kita bersyukur di pagi ini kita diperkenankan Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama di sini berkumpul memuji memuliakan namanya. Walaupun tidak kita pungkiri bahwa kita datang dengan berbagai dilema dan gumul kehidupan yang tidak kita panjatkan. Namun apapun kondisi yang kita alami saat ini, mari dengan sukacita kita saling menyapa teman di kanan, kiri, depan, dan belakang sambil mengucapkan Tuhan itu baik.
3: Tuhan itu baik. Tuhan itu baik.
2: Mari dengan bangkit berdiri, kita sambut kehadiran dan agungkan namanya dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 10, bait 1 dan 2 dari Kugungan Malam Gelap.

ibu dan juga saudara-saudari serta anak-anakku terkasih, mari kita akan mengawali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

0: Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari serta anak-anakku terkasih. Shalom. Juga untuk Ibu Bapak dan juga saudara-saudari yang hari ini mengikuti ibadah dari kediaman masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh bersyukur jikalau hari ini kita semua diundang dan akan menjadi bagian di dalam perjamuan kudus. Karena itu, mari kita siapkan hati kita semua. Dan saat ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, apabila Bapak Ibu rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat menuliskan pokok doa di kolom chatting yang telah disediakan. Mari, saudaraku, kita akan bersama mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan diri kita untuk boleh menerima roti dan juga anggur perjamuan.
1: Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita bertumpu pada ego dan pengertian sendiri, bahwa tanpa kita sadari, kita sering melukai hati Tuhan dan juga sesama kita, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Tutur kata kita sering menyakiti daripada membangun. Tingkah laku kita condong menorehkan luka daripada menguatkan. Padahal kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pengampunan yang tidak terbatas.
2: Untuk itu Bapak Ibu Jemaat, dengan wajah yang tertunduk namun hati yang terangkat, kita akui segala pelanggaran dan dosa itu dalam doa pengakuan dosa. Saudara diberikan kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu.

0: Ya Allah Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu, tertunduk malu dan mengakui segala dosa yang perbuatan kami. Kiranya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus kepada kami, sehingga di hari-hari kami hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu saja dan untuk menguatkan sesama kami. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Saudara terkasih Tuhan, kita bersyukur akan anugerah pengampunan yang boleh kita terima dalam perjalanan iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Landasan utama adalah pengenalan akan firman-Nya.
1: Mari jemaat, kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengar apa mau Tuhan dengan mengkidungkan pelengkap kidung jemaat nomor 232, Di Kala Hidupku Tenteram.

0: Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari perhentian ini. Terima kasih kami boleh bersama, bersekutu, memuji Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur jikalau di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk kami belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, memampukan dan menolong setiap kami untuk kami dapat mendengar, mengerti, dan bahkan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan menolong, Tuhan melengkapi, Tuhan memampukannya. Agar setiap hal yang Tuhan rindu sampaikan, semuanya boleh disampaikan dengan baik dan juga seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 19. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 19. Maka Yakub berangkat dan dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Iskak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Demikianlah sabda Tuhan.

dengan 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Om. Sekarang secara khusus saya ingin menyapa anak-anak. Adakah anak-anak yang pagi hari ini ikut ibadah? Boleh angkat tangannya? Iya, ada. Shalom anak-anak semuanya. Suaranya mana anak-anak? Shalom. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita beribadah bersama dengan anak-anak terkasih kita untuk kita boleh bersama menyambut perjamuan kudus. Anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa dari antara anak-anak yang sudah mulai tidur di kamar sendirian? Boleh angkat tangannya yang sudah tidur. Wah, hebat ini, ada David ya. Siapa lagi yang lainnya menyusul? Siapa yang sudah anak-anak ya, kakak-kakak yang sudah tidur di kamar sendirian? Ada David dan mungkin nanti juga akan menyusul anak-anak yang lainnya. Ya, pertanyaan Ibu adalah bagaimana perasaannya ketika pertama kali tidur sendirian, biasanya ditemani orang tua, lalu kemudian pertama kali tidur sendirian, rasanya bagaimana? Ibu boleh tanya David, gimana rasanya? Takut atau berani? Atau berani-berani takut? Atau takut-takut berani? Yang mana kira-kira? Takut atau berani? Berani. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Ada yang berani, tetapi juga tidak sedikit anak-anak yang juga takut. Kalau tidur lampunya dinyalakan atau dimatikan, David? Dimatikan. Luar biasa itu ya. Anak-anak yang lain, kalau tidur sendiri, lalu kemudian lampunya dimatikan. Oh, ini juga bisa ya, kakak-kakak dulu punya pengalaman bagaimana.

waktu kecilnya, waktu tidur sendirian gitu ya. Bagaimana gitu ya? Apakah kita takut atau kita berani? Bapak Ibu, saya mau tanya, terlepas dari anak-anak, siapa di sini yang pernah merasa takut? Boleh angkat tangannya ya. Tentu semua kita pernah merasakan takut. Jadi anak-anak, Ibu mau bilang, semua orang itu pernah takut. Baik anak-anak sampai dengan orang tua kalian, kakak-kakak ini itu yang kelihatannya berani gitu ya, ternyata juga pernah merasakan takut. Hanya takutnya itu berbeda-beda. Kalau anak-anak mungkin takut tidur sendirian, takut dengan gelap gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin sudah tidak takut dengan yang namanya gelap ya, tidak takut. Tetapi yang ditakutkan apa, saudara-saudara? Yang ditakutkan adalah masa depan yang tidak pasti itu ya. Lalu kemudian apalagi sebagai orang dewasa, mungkin yang lebih kita takutkan adalah ketidakstabilan ekonomi, karena ini kemudian mengganggu itu ya, sangat mengganggu sekali. Bagi orang dewasa mungkin yang menjadi ketakutan itu adalah kesehatan yang mulai menurun. Kesehatan yang mungkin, loh kok rasanya aku tidak seperti biasanya, itu adalah ketakutan orang dewasa. Orang dewasa takut untuk mengalami kegagalan gitu ya, takut merasakan kesepian ketika anak-anak sudah mulai dewasa, berkeluarga, lalu kemudian mulai satu-satu meninggalkan rumah. Itu adalah ketakutan orang dewasa. Dan satu lagi ada ketakutan orang dewasa, Bapak Ibu. Takut apa? Takut kalau jagoan bolanya kalah, ya kan? Siapa yang tadi pagi-pagi sudah bangun nonton bola, Bapak Ibu? Saya berharap saudara tidak ngantuk gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, semua orang itu bisa gagal. Baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, bahkan sampai dengan orang tua. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Namanya adalah Yakub. Ada yang namanya Yakub? Boleh angkat tangannya ya. Yakub di dalam cerita kita hari ini, dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita mau perhatikan Yakub dan malam panjangnya. Di dalam ayat ke-11 yang tadi kita sudah dengarkan, di sana dikatakan ia sampai di suatu tempat dan ia bermalam di sana. Karena apa, Saudara? Karena matahari sudah mulai terbenam. Nah, di sini kita mau melihat gitu ya, apakah matahari terbenam itu gitu ya, apa yang dimaksud dengan matahari yang terbenam itu? Di sini kita perlu memahami anak-anak, matahari terbenam itu bukan sekadar penanda pergantian waktu dari sore menuju ke malam. Tetapi matahari yang terbenam, kalau matahari terbenam itu di satu sisi memang ada keindahannya itu ya. Maka banyak orang mengejar sunset, melihat matahari terbenam. Tetapi ketika dia semakin terbenam, maka yang akan terjadi adalah gelap. Dan ini mau menggambarkan tentang kegelapan atau gelapnya situasi hati dan juga batin yang dialami oleh seorang Yakub. Kenapa gitu ya? Karena apa? Kita lihat di sana, ia ada di sebuah tempat yang mungkin bagi dia itu adalah tempat yang asing. Namanya adalah Luz. Dan Luz itu adalah daerah yang sunyi, daerah yang gersang. Dan perlu kita tahu ya, bahwa Yakub ada di sana itu bukan sedang jalan-jalan gitu ya. Yakub kenapa ada di sana? Yakub sedang melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri, anak-anak? Kenapa, ada yang tahu? Kenapa Yakub melarikan diri? Yakub punya saudara kembar. Namanya siapa?
namanya Esau gitu ya. Nah, disinilah Yakub melakukan kekeliruan besar. Yakub melakukan kesalahan yang besar bersama dengan Ribka ibunya. Dia menipu Ishak ayahnya dengan apa? Dia merebut berkat kesulungan yang harusnya itu menjadi milik kakaknya Esau. Nah, dalam situasi ini kita lihat bahwa hal yang dilakukan itu begitu rapi gitu ya. Yang pertama, kita bisa lihat di dalam Kejadian 27 ayat 15 dikatakan demikian, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, lalu pakaian itu yang disimpan di rumah disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Jadi pertama yang dikenakan itu adalah bajunya milik Esau. Lalu kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Kita tahu bahwa ada perbedaan fisik antara Esau dan Yakub. Supaya Yakub menjadi sama seperti Esau, maka dipakaikannya kulit anak kambing di tangan Yakub, di leher Yakub. Supaya apa? Supaya ayahnya mengira bahwa itu adalah Esau. Nah, di sini akibat kekeliruannya, akibat keserakahannya, akibat dari caranya yang salah, keluarganya kemudian menjadi berantakan. Kakaknya marah luar biasa itu ya. Bayangkan, rumah yang harusnya bisa menjadi tempat untuk keluarga berkumpul, menyenangkan, tenang, damai. Lalu kemudian itu menjadi tempat yang tidak nyaman dan tidak aman untuk seorang Yakub, bahkan menakutkan. Maka di sana dikatakan Yakub melarikan diri. Yakub melarikan diri. Matahari terbenam. Itu menggambarkan suasana hati daripada Yakub yang sedang susah, sedang menderita. Lalu kemudian kita mau lihat apa artinya matahari terbenam. Nah, kita lihat di catatan yang selanjutnya. Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, yang dimaksud dengan malam yang panjang itu bukan hanya malam itu saja. Kata matahari terbenam itu tidak hanya merujuk pada malam itu saja. Perjalanan Yakub itu adalah perjalanan yang panjang. Dikatakan sekitar 800 km. Ini kalau kita mau bayangkan perjalanannya sejauh apa. Ini lebih jauh daripada kita pergi dari Jogja sampai menuju ke Bali. Itu masih lebih jauh lagi. Jadi bayangkan betapa jauhnya. Dan Yakub membutuhkan waktu ya, kira-kira 1 bulan, bahkan bisa lebih. Itu waktu yang lama sekali. Dan kemudian kita harus melihat bahwa ketika Yakub sampai di Betel yang kemudian diberi nama Betel, sebelumnya namanya Luz, itu dia itu baru kira-kira jalan 80 km. Jadi baru seperberapanya. Perjalanan malamnya itu masih ada malam berikut, malam berikut, malam berikut, dan berikutnya. Malam yang panjang. Matahari terbenam itu tidak hanya malam itu. Nah, saudaraku yang terkasih dan juga anak-anak, sampai di sini saya ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak dan meluruskan satu hal, saudara. Ya, kita harus tahu supaya kita tidak salah mengerti. Melalui kisah ini, Alkitab itu sedang mengajarkan kepada kita bahwa setiap malam, setiap penderitaan yang kita alami itu tidak selalu itu karena kekeliruan kita atau kesalahan kita di dalam mengambil keputusan. Bisa jadi malam yang panjang, kesusahan, pergumulan, penderitaan hidup yang kita alami itu bukan karena kekeliruan kita, tetapi memang itu menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan
kita. Supaya apa? Itulah cara Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita semakin bersandar, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, namun saudara, khusus di dalam kisah Yakub ini, Alkitab memang dengan jujur, Alkitab dengan terbuka menunjukkan bahwa malam panjang, pergumulan, kesusahan, penderitaan yang dialami oleh Yakub itu karena apa, saudara? Karena kesalahannya, itu karena kekeliruannya. Dan hari ini kita semua diajak untuk merenungkan bagaimana dengan kita, bagaimana dengan saudara dan saya, itu ya. Seringkali mungkin kita bisa loh bertindak menjadi seperti Yakub. Seringkali kita terlalu cepat untuk mengambil keputusan, sehingga kita tidak sadar bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak tepat atau kurang tepat, keputusan yang keliru. Akibatnya apa? Ketika kita sudah tergesa mengambil keputusan dan keputusan itu keliru, maka kita harus menanggung konsekuensinya. Kita harus menanggung malam yang panjang itu. Mungkin bisa dengan perasaan bersalah, rasa takut, perasaan sedih, merasa kecewa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat di dalam kondisi yang gelap, matahari yang terbenam, dalam kondisi di mana Yakub itu susah, Yakub itu sangat menderita. Dia tidur di mana tadi? Dia tidur di tempat yang terbuka. Dia pakai bantal apa, anak-anak? Apakah bawa bantal? Enggak, itu ya. Tidak bawa bantal, tetapi Yakub tidur berbantalkan batu. Enak enggak anak-anak kalau tidur pakai bantal batu? Wah, yang enggak enak, keras gitu ya. Di tengah situasi yang dia itu di tempat yang terbuka, maka dia terancam dengan adanya binatang buas, cuaca yang ekstrim gitu ya. Beersheba itu adalah satu tempat yang dia semi padang gurun, Bapak Ibu. Jadi bukan tidak mungkin di situ ada binatang buas gitu ya. Bukan tidak mungkin. Itu kalau siang itu pasti panasnya luar biasa. Dan kalau malam dinginnya luar biasa. Lihatlah, di dalam situasi karena kesalahannya si Yakub menderita, apakah kemudian Tuhan menghakiminya? Apakah kemudian Tuhan membuangnya, menyingkirkannya karena dia sudah menipu? Dia bukan hanya menipu Ishak, dia bukan hanya menipu kakaknya, tetapi dia juga menipu Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan dia binasa? Biar aja, nanti ada binatang buas yang menyerang dia supaya dia mati, itu ya. Tidak, lihat, tidak. Tuhan tidak melakukan hal itu, ya. Justru di malam yang paling gelap itu, di tempat yang penuh dengan mara bahaya, Tuhan memberikan mimpi. Dan mimpinya itu adalah mimpi indah, Bapak Ibu, anak-anak terkasih. Mimpinya apa, saudara? Dia melihat ada tangga. Lalu kemudian malaikat naik turun. Dan kemudian digambarkan Tuhan itu berdiri di sampingnya. Bapak Ibu, peristiwa tentang Yakub mengajak kita untuk belajar. Tuhan tidak menunggu Yakub menjadi orang yang baik. Tuhan tidak menunggu Yakub menjadi orang yang sempurna. Nah, besok paginya Yakub itu kan tidak tiba-tiba dari Beersheba langsung pindah ke Haran gitu ya, saudara. Tidak. Tetapi Yakub masih harus berjalan lagi ratusan kilometer melewati padang gurun, melewati siang dan malam, ya. Ya, karena apa? Ya karena kesalahannya. Dia harus menghadapi konsekuensi itu. Dan bahkan ketika nanti minggu depan dia harus bertemu dengan Laban.
dan masih lagi yang lainnya. Namun ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda sejak malam itu. Apa bedanya, Bapak Ibu? Di dalam penderitaan, konsekuensi resiko yang harus tetap dia jalani, bedanya adalah dia tidak lagi berjalan sendirian. Dia tidak berjalan sendirian. Di ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Ya, dan dikatakan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Konsekuensi dari kesalahan itu tetap harus ditanggung oleh Yakub. Tetapi bedanya Yakub tidak lagi berjalan sendirian. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membersamai dia melewati malam-malam yang gelap, malam yang panjang itu. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, mari hari ini kita akan bawa malam-malam panjang kita, ya, malam kita masing-masing kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada dari antara kita yang sedang melewati malam oleh karena kesalahan yang kita lakukan di waktu yang lalu. Ketika kita salah mengambil keputusan di dalam perihal keuangan, ketika kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan keluarga, ketika kita lebih mementingkan keegoisan di dalam kehidupan rumah tangga, atau penyesalan atas kata-kata yang mungkin kita ucapkan dan itu melukai hati orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin ada juga yang hari ini sedang melewati malam bukan karena kekeliruannya, bukan karena dosa yang dilakukannya, itu ya. Mungkin ada dari antara kita yang hari ini sedang berjuang melawan sakit yang tidak juga kunjung pulih. Mungkin ada dari kita yang hari ini sedang melewati malam panjang karena apa? Berduka harus kehilangan orang yang disayangi. Mungkin ada dari kita yang hari ini sedang merasakan kesepian di hari tua karena anak-anak sudah dengan kehidupannya masing-masing dan masih banyak lagi yang lain. Apapun malam kita, ya, anak-anak, apapun malam kalian, ya, pergumulan kalian, ingatlah bahwa malam itu bukanlah akhir dari cerita kita. Malam itu tidak menjadi akhir dalam kehidupan kita. Tuhan adalah setia. Dia tidak akan langsung mengubah keadaan kita, tidak akan, ya. Tetapi dia akan berjanji. Janjinya apa, saudara? Janjinya adalah aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan membersamai kita melewati malam-malam yang panjang itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau Yakub pada saat itu bermimpi melihat malaikat dan juga Tuhan ada di samping tangga tersebut, maka bagaimana dengan kita hari ini? Kalau Yakub dulu bermimpi demikian, mungkin hari ini ya kita tidak mungkin bermimpi hal demikian, saudara, ya. Tetapi hari ini meja perjamuan ini mengajak kita untuk melihat bahwa dia hadir dan dia sungguh hadir. Hadir di dalam diri Kristus Yesus. Dia turun dari sorga menjadi sama dengan manusia, merasakan malam kita, merasakan penderitaan kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, manusia berdosa, itu ya. Nah, sebentar lagi saudara, anak-anak, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Meja perjamuan ini bukan untuk orang yang sudah sempurna. Meja perjamuan ini diperuntukkan bagi setiap kita yang hari ini
mungkin sedang terluka, hidup kita sedang lelah, hidup kita banyak sekali dosa. Seperti yang dialami oleh Yakub, meja perjamuan ini adalah untuk kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan. Dan kalau nanti kita akan menerima roti dan anggur perjamuan, roti dan anggur perjamuan ini adalah bukti yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari saudara, kita sambut perjamuan kudus hari ini dengan hati yang penuh dengan syukur. Karena Yesus dengan kasih karunia-Nya selalu, ya, Dia selalu lebih besar dari malam segelap apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan masuk di dalam saat teduh.

0: Dengan sikap berdoa, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Hari ini melalui kisah Yakub, kami ditolong untuk melihat bahwa di dalam malam segelap apapun, Engkau ada. Engkau selalu menyertai. Kami tahu bahwa mungkin malam itu tidak akan mungkin hilang. Tetapi Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh melaluinya. Dan jika kami sampai dengan hari ini mampu untuk melewatinya, maka kami percaya bahwa itu bukan karena kuat hebat kami, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini kami juga rindu membawa doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini bergumul di dalam studi, dalam pekerjaan. Kami mau berdoa untuk saudari Rahel Siski, saudara Pradana Saktia Adi, saudara Cornelius Yustiko Purba, saudari Fiorenza, Bapak Eko Susilo Hadi, saudari Vina dan Fanny, saudari Tesalonika, saudara Yereman, saudara Almendo, saudari Ivana, dan saudari Avila. Bapa dalam sorga, kami mohon kiranya Engkau menolong setiap saudara kami di dalam setiap pergumulan mereka. Tolong agar setiap mereka terus dimampukan bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu hadir menyertai setiap mereka. Hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam masa pemulihan kesehatannya. Kami mau berdoa untuk Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita Kirana, Ibu Familia Susilawati, Bapak Hidup Raharjo, Bapak Panda Nainggolan, Ibu Kati Tidens. Bapa dalam sorga, di dalam sakit yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kami, kami mohon Tuhan kiranya menguatkan dan juga meneguhkan, terlebih bagi saudara-saudara kami dan juga untuk keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi mereka. Berkati seluruh proses pengobatan dan perawatan yang harus dilalui. Biarlah melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kami boleh selalu menaruhkan harapan mereka hanya kepada Kristus yang hidup. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam setiap pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa kami, kami mohon Tuhan hadir. Dan Tuhan berbelas kasih. Tuhan tolong dan berkati setiap para pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat untuk mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menaikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via QRIS di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Ulangan 15 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau mendengarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.

0: Mari Bapak Ibu kita bawa dalam doa bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan memberkati hidup kami. Kami ucap syukur setelah selama ini Tuhan selalu menyertai kami. Kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan Tuhan, bila bisa digunakan dalam setiap pelayanan di gereja ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami juga menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
1: Jemaat yang terkasih, saat ini kita bersama akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Belajar dari Tuhan Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Matius 19 ayatnya yang ke-14. Marilah kita mengajar anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara dan juga anak-anak kita yang telah dibaptis dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Dan saat ini dengan penuh sukacita dan syukur, kami juga menyambut Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Mari saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kembali memeriksa kesiapan diri kita, kesiapan hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup di dalam damai dengan sesama kita? Dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita, dan Dia akan menyempurnakan pemahaman kita di dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa syukur. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan syukur. Kami sungguh bersyukur untuk kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami menerima pengampunan, keselamatan, dan juga hidup yang baru. Saat ini kami siap untuk memasuki perjamuan kudus, dan kami memohon supaya Roh Kudus yang menolong kami dan juga menguji hati dan kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan juga kelemahan serta pelanggaran kami. Sucikanlah hati kami supaya kami datang dengan iman, dengan hormat, dan juga dengan kerendahan hati. Tolong kami supaya kami dapat menghayati makna roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kami. Biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, iman kami diteguhkan, kasih kami kepada-Mu semakin bertumbuh, dan persekutuan kami sebagai tubuh Kristus dapat semakin erat. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kristus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."

dan juga saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anakku, adakah dari antara saudara yang membutuhkan teh perjamuan sebagai pengganti anggur perjamuan? Apabila ada, saudara nanti boleh mengangkat tangan ketika penatua melewati saudara. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku?

Yang terkasih, lihatlah kembali roti perjamuan dan juga anggur atau teh perjamuan yang sudah ada di tangan anak-anak. Roti dan juga anggur atau teh perjamuan ini menjadi bukti bahwa Tuhan sangat mencintaimu. Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu bertumbuhlah di dalam takut akan Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku?

sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, di dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maukah kau jadi anggur, roti yang terpecah bagiku?

Bapak Ibu dan juga saudara-saudari terkasih, anak-anakku, apakah ada dari antara saudara yang belum menerima roti atau anggur atau teh perjamuan? Saudara boleh mengangkat tangan. Baik, aku mau jadi roti yang terpecah bagi

Ibu dan juga anak-anakku terkasih, mari kita bersatu di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia.

Saudaraku, minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia.

Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Demikianlah perjamuan kudus kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saat ini mari kita melanjutkan ibadah kita yang sejati ialah dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Ingatlah bahwa tugas dan panggilan kita sebagai pewarta kuasa dan keagungannya bagi sesama dalam setiap lini kehidupan masih terus berlanjut. Untuk mengamini misi tersebut, mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 230 bait pertama dan kedua berkilat Halilintar.

Saudara-saudaraku dan juga anak-anakku, kembalilah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat dari Tuhan.

Kiranya Allah yang menjumpai Yakub di tengah malam yang paling gelap juga menjumpai saudara dalam setiap malam kehidupan yang sedang saudara lalui. Tuhan menguatkan langkah saudara ketika jalan di depan masih panjang. Tuhan menghibur hati.

FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus.

0: Memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

Kakah Gusti nyarengi kita sedaya kegiatan karusan pinangkanipun saking Allah nyarengi gesang kita. Minangka cihnane ngatur panuwun sembah bekti kunjuk Gusti lumantar pepujen saking kitung pasamuan Kristen angka 32 padha setunggal lan 3.

Elok mboten ibu bapak. Niko simbah-simbah kalian wayahipun kok saged akur nggih. Wonten dalem ngoten mboten? Simbah kalian wayah nggih. Komunikasi lancar, puji Gusti. Nolo kinas kalian paduan suara sangkakala menika nembe kemawon dados penampil terbaik festival Sekar Geni 2016. Bombong kita sedaya nggih anggenipun nekseni pakaryanipun Gusti lumantar para lare, lumantar para ibu bapak ingkang sami memuji ngluhuraken asmanipun Gusti. Sekarkin nolo kinas menika ugi nampi menapa menika tropi nggih. Piala bergilir saking panitia Sekar Geni Sanata Dharma. Wekdal menika ibu bapak badhe nekseni kados pundi anggenipun nolo kinas saha paduan suara sangkakala menika nampi tondo penampil terbaik saking festival Sekar Geni. Kita nekseni sesarengan.

Paris.

0: sembodo.
1: Nanti kalau kita gampang diombang-ambingkan dengan kata-kata seperti itu, mboten badhe mentes Ibu Bapak dan Saudara. Kita tidak akan menghasilkan buah yang baik. Biar saja orang bilang apa. Ibaratnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Show must go on. Kita harus terus melayani dia dalam segala keadaan. Menawi jawah kedah ngeladosi, tetap tindak toh. Bentar, tetap tindak. Dalam segala keadaan kita datang. Jangankan hanya cuaca, omongan, kata-kata yang menyakitkan tidak saya dengarkan. Saya mau tetap melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memisahkan mana yang gandum, mana yang alang-alang. Wilujeng lampahi ing sawuruting gesang. Selamat menjalani dalam kehidupan pelayanan, juga dalam kehidupan sehari-hari. Tumindak ingkang sae, ngelampahi ingkang sae. Nadyan tiang sanes, mbok bilih meri, mboten remen, ngerasani. Panjenengan nitip periksa manah batin piyambak. Selama itu dijalani dengan ketulusan, lanjutkan. Selama itu dijalani dengan ketulusan dan kerendahan hati, berbuahlah. Jadilah berkat ngantos mentes sehingga dirasakan oleh banyak orang. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.

0: ב-FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Fitra FM.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wiro Brajan pada hari Minggu ketiga, 19 Juli 2026. Saat ini kita akan mengumumkan tema apa yang tidak bisa Allah kerjakan. Mari kita masuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara jemaat kepunyaan Allah, kedaulatan Allah senantiasa memimpin kehidupan kita. Di dalam kedaulatannya, kita memiliki pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan hati yang penuh syukur dan percaya memuji serta menyembah Tuhan. Kidung Jemaat 219, di saat ini kuangkat tembang.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
1: Beserta saudara juga.
0: Jemaat, dipersilahkan duduk.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mohonkan berkat untuk anak-anak kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah anak-anakmu yang hadir ke hadapanmu untuk belajar akan kasihmu. Melalui ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan, untuk itu kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menolong, memampukan anak-anak kami untuk mengerti kasih yang Engkau berikan kepada mereka. Itu juga Engkau berkati guru sekolah minggu dan pendamping, Engkau berikan hikmat bijaksanaan, bahkan nanti apa yang akan disampaikannya akan membangun iman anak-anak kami. Untuk itu kami serahkan jalannya ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang hadir dan menolong anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama yang kudus dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus.

Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini mengambil tema apa yang tidak bisa Allah kerjakan. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Kehidupan manusia seringkali diwarnai oleh berbagai persoalan yang tampak mustahil untuk diatasi. Di tengah segala keterbatasan itu, kita diingatkan bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat dan terus berkarya dalam kehidupan umat-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa dan kehendak-Nya. Bersama kita naikkan pujian Yesus segala-galanya.

Tuhan berfirman dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalanmu. Sungguhkah hati kita berharap hanya kepada Tuhan, ataukah kita bersandar kepada diri kita sendiri? Adakah perjalanan seturut dengan kehendak Tuhan, ataukah menurut keinginan kita sendiri? Mari merenung sejenak untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami mengupayakan untuk melakukan perintah-Mu. Namun terkadang kami masih abai meneladani kasih-Mu. Pun terkadang kami melakukannya disertai rasa pamrih. Kami mengakui dosa kesalahan kami. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada rahmat-Mu di dalam Tuhan Yesus, kami memohon Engkau mentahirkan kami dari dosa kami. Dan dalam kelemahan kami, kami memohon berkat pertolongan-Mu agar kami dimampukan meneladani kasih-Mu. Amin. Gereja Jemaat 39, ku diberi belas kasihan.

0: jemaat di Morono berdiri.
1: Berbahagialah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Karena pada saat ini, karena kasih-Nya, Allah memberikan berita anugerah bagi kita yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 8 yang demikian. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Kepada Allah.
1: Marilah kita respon berita anugerah tersebut dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 3. Harap akan Tuhan.

0: Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Kau telah menuntun langkah kami satu persatu hingga sampai di gedung gereja ini dengan penuh keselamatan dan sukacita. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan dan cacat celah ini, kiranya juga Tuhan urapi apa yang telah dipersiapkan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Amin.
1: Bacaan pertama terambil dari Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Mazmur tanggapan. Mazmur 86 ayat 11-17. Tunjukkan kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.
3: Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
2: Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
3: Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan engkau.
2: Tetapi engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia.
3: Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan.
2: Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburku.
4: Bacaan 2 dari Roma 8 ayat 12-25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Tuhan Yesus Kristus kita baca menurut kesaksian Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai 43 yang demikian.

0: Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicambakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar."
1: Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Selamat pagi. Sehat? Ada sukacita? Ada damai? Kalau ada sukacita, ada damai, saat ini Bapak Ibu berjabat tangan ke sebelah kanan kiri, depan belakang, sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu.

ini saya baru percaya, berarti benar-benar ada sukacita, benar-benar ada damai sejahtera. Itu karena biasanya ketika di gereja ditanya ada damai sukacita, ada, tapi wajahnya masih merengut gitu. Mungkin merengut dengan suaminya, dengan anaknya, gitu, dengan cucunya, dengan temannya, ataupun juga dengan jemaat yang satunya. Tidak ada toh yang saat ini merengut? Harapan saya tidak, karena sudah ada sukacita dan damai. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu ketika menjalani kehidupan ini hari-harinya pasti seringkali Bapak Ibu itu berdoa. Ada yang tidak pernah berdoa? Kira-kira berdoa itu ketika dalam kondisi bahagia atau dalam kondisi susah? Kalau dalam kondisi bahagia biasanya itu kalau manusia okay, itu lupa, wis lali sakabehane, bahkan dengan Gusti Allah sendiri, dengan Tuhan sendiri itu lupa. Tetapi ketika berada dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan di dalam hidupnya, biasanya ndonga sehari berapa kali? Umumnya bangun tidur, makan, kadang makan saya lupa untuk berdoa, lapas lawu enak gitu toh, okay, sayurnya enak. Lalu mungkin akan tidur baru berdoa. Tapi ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakkan, menyenangkan di dalam kehidupannya, biasanya dungo itu bahkan setiap detik, setiap waktu berdoa. Dan dalam doa seringkali kita ucapkan, Tuhan lakukanlah mujizat yang besar, yang tak terduga. Kira-kira salah enggak ketika kita berdoa pada Tuhan lalu minta ada mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kita orang percaya dengan iman yang teguh gitu, kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya kita berdoa, berikanlah mujizat, pertolongan di dalam kehidupan saya ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Namun hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema yang menjadi pertanyaan gitu, yang mungkin kok terdengar ganjil gitu. Apa yang sebenarnya tidak bisa Allah kerjakan? Kira-kira Allah mampu melakukan semuanya atau tidak, Bapak Ibu? Ini kok temanya seperti ini, kan gak lucu ini kan, seharusnya itu ganjil gitu. Nah, coba Bapak Ibu kita akan membayangkan bagaimana ketika ada seorang raja yang besar. Raja tersebut memiliki kuasa yang mutlak di kerajaan. Ketika ia ngomong A, semua harus melakukan A. Bahkan ketika raja bersalah, gitu, ada pasal, ketika ada pasal, raja tidak pernah bersalah. Itu pasal yang pertama. Lalu ada pasal yang kedua, ketika raja bersalah kembali ke pasal pertama. Berarti nopo? Karena kekuasaan yang mutlak berarti seorang raja tersebut bisa melakukan apapun itu dalam kehidupannya. Bahkan mungkin ketika tidak suka dengan kebijakannya, wis lunga saka kerajaan. Gitu. Dan mungkin ketika tidak suka dengan kebijakan keputusannya, dikriminalisasi. Itu yang terjadi ketika raja memiliki kekuasaan yang sangat mutlak di kerajaannya. Nah, namun Bapak Ibu, sebenarnya integritas seorang raja itu justru tidak diuji dari apa yang bisa ia lakukan dengan kekuasaannya itu, tetapi dari apa yang tidak bisa ia lakukan. Kalau raja kan bisa melakukan apapun, tapi integritasnya itu diuji, yaitu dari apa yang tidak bisa ia lakukan. Raja yang bijaksana itu tidak akan bisa melanggar hukum keadilan dan kasih yang telah ia tetapkan sendiri. Kalau seorang raja yang bijaksana, tetapi ketika ada raja itu misalkan sudah menetapkan sebuah hukum dan dilanggarnya, dan ia
akan juga mengikuti apa yang menjadi hukumnya atau peraturannya. Dengan kata lain, pasal 1 tadi, raja tidak pernah bersalah, dan ketika ada pasal 2, ketika raja bersalah kembali ke pasal 1, itu tidak akan berlaku. Dengan arti yaitu bahwa apapun itu yang menjadi kebijakan dari dirinya sendiri, itu harus ia lakukan. Kalau kita merujuk di dalam kehidupan iman kita, Allah kita adalah raja di atas segala raja. Ia tidak dibatasi oleh kelemahan manusia, tetapi ia dibatasi oleh kesuciannya sendiri. Dibatasi oleh kesuciannya sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa ketidakmampuan Allah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakternya bukanlah tanda kelemahan, melainkan jaminan bahwa Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan selamanya. Yaitu ketidakmampuan Allah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakternya. Nah, lalu apa saja toh karakternya itu sendiri dari Allah yang tidak mampu untuk Allah langgar gitu. Nah, di sini kita akan melihat dalam bacaan kita yang pertama tadi dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Pasal 44 dalam Yesaya, Allah menegaskan bahwa Dialah yang awal dan yang akhir, karena Allah adalah kebenaran mutlak, Ia tidak bisa berbohong. Dan ada apa kata kuncinya, kebenaran mutlak. Berarti Allah tidak bisa berbohong. Dan Allah itu juga tidak bisa melanggar janji-janjinya. Jika ia berjanji untuk menyertai, ketika ia berjanji untuk mengampuni dan memberikan pengharapan, dan ia harus menepatinya. Karena Allah adalah kebenaran yang mutlak. Nah, ketidakmampuannya Allah untuk berbohong justru menjadi jangkar iman kita. Bahwa janji-janjinya adalah sebuah kepastian. Kalau di tema tadi kan kita belajar yaitu ataupun kita diajak untuk merenungkan apa yang sebenarnya tidak bisa Allah lakukan atau Allah kerjakan. Nah, ketidakmampuan ini Allah yang pertama, ia tidak bisa menyangkal dirinya. Ia tidak mampu untuk berbohong, dan ini menjadi jangkar iman kita. Kalau Yesus mengendaki supaya kita hidup serupa dengannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, berarti apa? Ya kita tidak boleh untuk berbohong. Bahkan kita harus menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi janji Allah adalah sebuah kepastian akan menyertai. Makanya ketika kita berdoa, berikanlah mujizat, gitu. Ampunilah kami Tuhan. Itu kan sebuah tanda ada kepastian di dalam Tuhan itu sendiri yang akan menyertai dan menolong kita semua. Lalu kita juga akan belajar dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yang menjadi bagian yang kedua, yaitu Allah tidak bisa mengabaikan keadilan. Dalam perumpamaan lalang di antara gandum, kita bisa melihat realitas penghakiman yang akan datang. Ada realitas penghakiman yang akan datang. Di sini Allah tidak bisa membiarkan kejahatan terus-menerus merajalela tanpa akhir. Kasih Allah tidak meniadakan keadilannya. Dan itulah sebabnya ketika salib Kristus menjadi satu-satunya tempat di mana keadilan Allah, hukuman atas dosa, dan kasih Allah, yaitu pengampunan bagi manusia, itu bertemu. Allah menghukum dosa, namun Ia sendiri yang menanggungnya bagi kita. Ternyata Allah itu ya adil.
tidak bisa mengabaikan keadilan itu sendiri. Dalam sebuah realitas penghakiman yang seharusnya manusia jatuh ke dalam dosa, gitu, mati. Tapi nopo, Allah sendiri melalui Yesus Kristus menggantikan kita semua. Poin yang kedua dari bacaan kita. Lalu yang ketiga, Allah tidak bisa memaksa kehendak manusia. Kira-kira sakit napa mboten Bapak Ibu? Gusti Allah niku memaksa kehendak manusia. Bisa napa mboten Gusti Allah niku memaksa kehendak manusia? Dalam Mazmur yang tadi kita dengarkan, litani yang kita ungkapkan bersama-sama, pemazmur itu berdoa, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini menggambarkan meskipun Allah Maha Kuasa, Ia tidak bisa memaksa manusia untuk mencintainya secara otomatis. Itu tidak tergantung kita manusia. Kira-kira Bapak Ibu tadi bangun tidur lalu persiapan ke gereja dipaksa oleh Gusti napa mboten? Nang gereja ngeten. Contohne dipaksa napa mboten? Tidak toh, mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa Bapak Ibu lakukan. Wis mending dina Minggu tak jalan-jalan ro putu ro anak gitu. Mumpung prai Minggu tak mancing, mumpung prai tak bermain sepeda gitu, goes kemana, mungkin juga jalan sehat di alun-alun, itu bisa dilakukan. Tapi ada pilihan itu yang menjadi kehendak bebas yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk memilih. Dan di sini kasih sejati itu membutuhkan kebebasan untuk memilih. Allah memberikan ataupun menghormati martabat kita sebagai gambarannya dengan memberi kehendak bebas. Dan Allah mencari penyembah yang datang dengan kerinduan hati, bukan karena paksaan. Ya, mungkin pemuda-pemudi yang dipaksa orang tuanya bangun tidur pagi, selimutnya ditarik, tangi nang gereja gitu. Ada? Mungkin ada yang dipaksa oleh pasangannya, ada? Ada, gitu, wong gereja gitu. Tapi ini kita bisa melihat Bapak Ibu, kehendak bebas. Allah itu mengendaki supaya apa? Dan Allah itu yang mencari setiap orang yang mau menyembahnya yang datang dengan kerinduan hati. Lah, makanya teng gereja niku kewajiban apa kebutuhan? Nang gereja niku kebutuhan apa kewajiban? Berarti lek ora butuh ora nang gereja, gitu. Karena kewajiban bisa jadi wong Kristen ya kudune nang gereja aja sebagai formalitas ketika menjadi orang Kristen. Kira-kira mana? Monggo direnungkan. Dan di sini Bapak Ibu, Allah mencari orang yang dengan kerinduan hatinya datang kepadanya, tidak dengan

sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dan Allah tidak bisa membiarkan penderitaan anak-anak-Nya menjadi sia-sia. Dan Ia tidak bisa berhenti bekerja di tengah lembah kekelaman. Ia tidak bisa membiarkan kita berjuang sendiri. Dengan kata lain, karena Allah tidak bisa dihadirkan dalam penderitaan, berarti tanpa pengharapan, berarti nopo, Allah tidak bisa membiarkan kita berjuang sendiri. Ada yang merasa lelah karena berjuang sendiri? Ada saat ini? Kok uripe susah, aku semua bekerja seperti ini, menghadapi masalah seperti ini, ada yang merasa berjuang sendiri? Kalau tidak ada Allah yang menguatkan, bahkan Allah yang memberikan pengharapan, kita tidak akan bisa. Nah, Roh Kudus yang hadir itu justru menolong kita dalam kelemahan kita itu sendiri. Setiap air mata dan pergumulan sedang diubahnya menjadi proses pembentukan untuk kemuliaan yang kekal. Berarti hidup kita di dunia ini, saat ini, apapun yang kita hadapi, penderitaan gitu. Mungkin merasa bahwa hidup kok sulit dan lain sebagainya, mencari pasangan hidup kok susah. Ini yang menjadi pergumulan bagi kami, bagi saya ketika dicurhati warga jemaat. Pak, anak kulo, anak kulo ini pun, kenapa bu, kenal kali, BCD, lalu menjadi pergumulan, merasa berat gitu. Nah, betul juga ketika ada anak yang harus berjuang dalam kehidupannya, ketika keluarganya bisa dikatakan, apa enggak, keluarga yang tidak bisa, tidak beruntung, tetap keluarga yang berkati, tapi berbeda gitu. Stratanya itu mungkin lebih dari di bawah cukup. Nah, itu memiliki dua orang anak, lalu ayahnya kecelakaan, gitu, jatuh, lalu sakit, patah tulang di kaki, itu saja tidak dibawa ke rumah sakit. Sudah saya ajak, enggak mau, gitu. Dan akhirnya beberapa waktu setelah itu sang ayah tersebut meninggal. Lalu anak masih sekolah, masih kecil, punya kakak, kakak ya kerjanya hanya serabutan, ibu hanya ibu rumah tangga. Di situ kami melihat bahwa apa yang saat ini dilakukan, apapun dialami oleh anak tersebut, khususnya adalah anak kedua yang notabene adalah anak perempuan yang mungkin nanti secara itu berat dan susah. Tapi saya melihat ada proses pembentukan dalam dirinya yang luar biasa. Tetap seragam nang gereja. Dengan ia meskipun kita lihat dari pakaian dengan teman-temannya itu berbeda. Teman-temannya kalau dikatakan dipakaiannya apik-apik, tapi dia dengan kesederhanaannya karena ia memang seperti itu. Lalu dia datang ketika bersekolah, bahkan mungkin juga dikatakan karena ada kerjaan sedikit yang ia lakukan. Luar biasa. Ternyata proses itu, dan saat ini mungkin akan nanti tahun depan akan selesai SMA dan akan masuk ke perguruan tinggi. Dan itu saya arahkan masuk neng guru agama atau teologi wae sing iso gratis seperti itu. Gitu. Nah, kadang kita melihat bahwa kehidupan yang kita alami mungkin sangat berat, susah. Ternyata ada yang lebih berat dari kita. Bahkan itu menjadi proses bagi kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan itu lah gembleng kita. Itu bukan main-main Bapak Ibu. Kalau bahasane basa gaul iki istibo ketiban ondo isih dicot-encot. Gitu, isih didak-idak. Apa bahasa Wonosobo niku dicot-encot didak-idak ngene niku. Nah, ini kan luar biasa bagaimana beratnya ketika seorang itu dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita. Neng nopo akhirnya nanti akan diberikan kemuliaan yang kekal bagi kita. Tinggal kita bertahan nopo mboten. Nah, untuk bertahan atau tidak itu kan menjadi kehendak kita.

Apakah kita akan ikut dunia? Apakah kita akan ikut dalam penderitaan itu yang bisa dikatakan penderitaan yang tetap penuh dengan pengharapan karena Tuhan ada di situ menyertai kita. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa yang tidak bisa Allah kerjakan? Kalau dalam segala hal aspek kehidupan kita, Allah itu mampu. Pertanyaan tersebut atau tema tersebut membawa kita pada kesadaran yang sangat menenangkan bagi kita. Poniku, sing pertama, Allah tidak bisa berbohong. Dan tidak bisa dikerjakan oleh Allah adalah Allah berbohong. Maka janjinya akan pasti dan akan ditepati. Yang kedua, Allah tidak bisa bertindak tidak adil. Maka dia adalah hakim yang adil atau hakim yang benar. Berarti napa Gusti Allah niku tidak bisa tidak adil. Berarti yo adil bagi kita semua. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, Allah tidak bisa memaksa kasih. Maka hubungan kita dengannya adalah hubungan kasih yang tulus. Gusti Allah itu tidak bisa memaksa kita. Ada kehendak bebas yang ia berikan. Misalkan ada sebuah pepatah, banyak jalan menuju Roma. Nah, pilihan kita tuh mau kemana? Jalan yang diberikan oleh Tuhan atau jalan yang mana? Gitu. Biasanya kalau Bapak Ibu bepergian, gitu, mungkin keluar kota, enak lewat tengah-tengah misalkan jalan utama atau jalan tol. Karena apa? Boten macet gitu. Cepat sampai. Kalau lewat jalan yang biasa mungkin macet. Ada pembangunan jalan, mungkin ada juga pedagang yang apa? Pedagang sembarangan, parkirnya sembarangan dan lain sebagainya gitu. Allah itu tidak akan memaksa kita memilih jalan mana, kasih apa yang akan kita berikan kepada Allah. Apakah kasih kita kasih yang semu yang hanya ketika kita membutuhkan Allah, atau kasih yang sesungguhnya, kasih yang tulus. Dan di sini Allah tidak memaksa. Monggo, ini pilihan Bapak Ibu. Dan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dan yang keempat, Allah tidak bisa menyerah terhadap rencana keselamatannya. Maka dengan demikian masa depan kita ada di tangannya. Ketika Yesus mengajar, contohnya ketika mengajar di sinagog, diusir gitu, mau dilempari batu gitu. Bahkan juga ketika ia akan menghadapi penderitaan yang luar biasa, ia difitnah, dihina, lalu disiksa dan lain sebagainya. Kalau mungkin Allah ataupun Yesus itu menyatakan, wah aku mending tak melayu wae, gitu. Apalagi yang memiliki kuasa, gitu. Dan, tapi di sini Tuhan tidak menyerah terhadap rencana keselamatannya. Apapun yang ia alami, ia akan menghadapinya. Karena di dalam Tuhan itu ada masa depan dan itu di tangan. Nah, kalau kita sekarang, apakah akan menyerah dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita akan menyerah dengan pergumulan yang mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan saya sedang hadapi? Apakah akan menyerah terhadap semuanya itu? Dan pilihannya lagi yang diberikan oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan tidak bisa menyerah untuk rencana keselamatannya bagi kita. Pasti akan ada jalan. Nah, ketidakmampuan Allah adalah untuk berubah menjadi jahat. Ketidakmampuan Allah adalah ia tidak bisa berubah, tidak setia. Allah itu tetap setia. Dan bahwa ada jaminan keamanan bagi hidup kita, karena dia tidak mungkin berubah. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa menaruh
seluruh hidup kita di tangan Tuhan dengan tenang. Ada stiker dulu di motor saudara saya, gambare ngeten, enten tulisane napa? Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Itulah Bapak Ibu, stiker itu, serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, kita akan menjadi tenang. Ada pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan. Dan yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah hal-hal yang tidak baik. Tidak bisa berbohong, Allah tidak bisa berbohong, Allah itu adalah Allah yang setia, gitu. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Allah itu tidak mampu untuk tidak adil, berarti ia adalah Allah yang adil dan ia memberikan jaminan bagi kita. Itu percayalah kepada Tuhan. Kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita, gunakanlah dengan sungguh-sungguh sampai nanti akhir kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kita menjadi gandum yang dikumpulkan di lumbung, bukan ilalang yang dimasukkan ke tungku yang berapi. Nah, pertanyaan bagi Bapak Ibu, ingin menjadi gandum yang dimasukkan di lumbung atau ilalang yang dimasukkan ke tungku yang berapi? Ada yang ingin apa? Menjadi ilalang dimasukkan di tungku berapi? Pasti tidak ada. Lah, untuk itu nopo Bapak Ibu? Setialah juga kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan tetap bertahan dalam setiap pergumulan yang Bapak Ibu lakukan. Percaya ada penyertaan Tuhan. Bahkan dalam Tuhan juga ada pengampunan bagi kita. Semoga kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Amin. Saat ini bagi kita.

Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karakter-Mu yang tidak pernah berubah. Ketika dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan janji manusia yang sering dilanggar, kami bersyukur memiliki Allah yang tidak bisa berbohong dan tidak bisa meninggalkan umat-Nya. Bulatkanlah hati kami hari ini untuk senantiasa mengasihi-Mu dengan kehendak bebas kami, dan mampukan kami berjalan dalam pengharapan bahwa penderitaan kami saat ini sedang Kau ubah menjadi kemuliaan-Mu. Amin.

0: jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syukur dan permohonan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu dengan penuh rasa syukur atas karya yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Atas cinta, kesetiaan, dan penyertaan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan juga berkat kecukupan yang Engkau berikan kepada kami semua. Ini menjadi bukti bahwa Engkau tidak bisa meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih untuk setiap hal yang baik atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Di tengah rasa sukacita dan syukur kami ini, Tuhan, saat ini kami mengingat keberadaan dan kondisi saudara-saudara kami, baik saudara tua, saudara muda kami, orang tua kami, anak cucu kami, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Itu juga yang dalam masa proses pemulihan. Kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami ini, ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran, keteguhan hati di dalam menghadapi apa yang saat ini dihadapi. Dan Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan, kesempurnaan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Melalui setiap apapun yang mereka lakukan, pengobatan-pengobatan, terapi-terapi yang mereka lakukan, Tuhan memakai semua itu untuk sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Itu juga sarana-sarana yang lainnya. Makanan, minuman, obat-obatan. Begitu juga kehadiran orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya. Juga akan membawa dampak yang baik, yang positif. Sehingga dengan kasih yang ditunjukkan dari orang-orang yang dikasihinya, juga Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Untuk itu ya Bapa, berkatilah dan berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, permasalahan kehidupan. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan hadir untuk menjadi sahabat dalam ia menghadapi pergumulannya, sehingga Tuhan mampukan saudara-saudara kami. dan saudara kami kuat di dalam menghadapinya. Bahkan ketika nanti Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap apa yang jadi pergumulannya, saudara-saudara kami dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini menantikan pasangan hidup, yang saat ini menantikan pekerjaan, dan saat ini yang juga menantikan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Apa yang menjadi doa dan harapan dari saudara kami ini? Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya, dan Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupannya. Itu juga Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami satu persatu. Orang tua kami, pasangan kami, dan anak-anak kami. Orang tua kami yang mungkin saat ini memasuki usia lanjut di masa tuanya, Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kedamaian, jauhkan dari setiap mara bahaya. Tuhan sendiri yang terus memberikan kesehatan bagi orang tua kami, dan bahkan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Juga Tuhan berkati kami dan pasangan kami, supaya kami dapat meneladani akan kasih yang tulus. Kami dengan pasangan kami mampu untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya, menopang satu dengan yang lainnya, mendukung satu dengan yang lainnya. Terlebih ketika kami Engkau berikan tugas untuk mendidik, membimbing, dan menjaga anak yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan yang baik. Dan juga nantinya anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami juga ya Tuhan, yang saat ini dalam masa tumbuh kembang, yang saat ini sudah memasuki sekolah, ataupun mungkin saat ini masih mencari perguruan tinggi. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan pakailah anak-anak kami jadi alat-alat kerajaan, sehingga dengan hadirnya anak-anak kami di tengah komunitasnya, anak-anak kami akan menjadi sinar terang yang membawa damai dan sukacita. Kami serahkan keluarga kami satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga kehidupan gerejamu di GKJ Wirobrajan ini, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam tugas pelayanannya. Tuhan memberkati jemaatmu. Pakailah jemaatmu untuk menjadi alat-alatmu juga, untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita, menjadi saksi-saksi di mana mereka berada. Sehingga melalui keberadaan gerejamu ini, banyak orang yang akan semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau dengan tulus. Untuk itu ya Bapa, berkati setiap program kerja yang sudah disusun baik oleh majelis gereja, komisi maupun panitia. Tuhan berkati. Dan apa yang menjadi kebutuhan dari gerejamu ini, kiranya Tuhan cukupkan juga. Dan juga Tuhan berkati orang-orang yang telah Tuhan panggil, yang terlibat di dalam pelayanan di gerejamu ini, baik itu majelis gereja, komisi-komisi yang ada, panitia, tapi juga pelayanan dari Bapak Pendeta Yusuf dan juga dari Ibu Pendeta Nanda. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan para pelayan-pelayan ini, dan Engkau sendiri yang hadir menolong, memampukan, dan menguatkan. Gerejamu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati tanah air kami ya Bapa. Di tengah situasi-situasi global, bahkan situasi negara kami yang tidak menentu ini, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami. Apa yang menjadi keputusannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi kelompok, tapi hanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati Bapak Presiden hingga staf yang ada di pedesaan, Engkau sendiri yang menolong. Semoga mereka Tuhan mampukan di dalam mereka menjadi wakil-wakil-Mu di dunia ini, terkhusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, inilah yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami. Dan perkenankanlah kami juga menaikkan doa permohonan kami secara pribadi di dalam ibadah

Inilah suara hati kami, doa kami Tuhan. Serahkan semuanya dalam namamu yang mulia dan kudus. Dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus.

Ibu Bapak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Pengumpulan persembahan ini akan diiringi dengan kidung jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya.

Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas berkat yang telah Bapa sediakan hingga saat ini. Tuhan, firman-Mu telah kami terima, kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, sebagai ungkapan cinta, syukur, dan ketaatan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu dan bagi sesama. Berkati persembahan ini, dan bimbinglah yang mengelola persembahan ini dalam menggunakannya dengan bijaksana untuk pekerjaan kerajaan-Mu. Berkati gereja-Mu, pelayan-Mu, dan semua jemaat-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke rumah kami, kiranya Tuhan sertai, agar kami boleh sampai di tempat kami dengan penuh keselamatan. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Mari kita bersama-sama menaikkan kitung pengutusan dari nyanyikanlah kitung baru nomor 87 bait 1 dan 2 junjungan yang kupilih.

0: Serahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Serahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
2: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
2: Kini dan selamanya.
0: Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Petra FM.
3: Hi, Karmu Lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta lisan GKI Ngupasan pada hari Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kebaktian hari ini dengan tema Harapan di Tengah Pergumulan. Pelayan firman Penatua Krishna Ariel Yoseba. Pemusik Prokantor Kantoria Pemasmur Vokal Grup Cesa Voice. Lektor Ibu Erika. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggalkan segala beban dan kekhawatiran yang kita bawa pada hari ini. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Sang Pencipta yang memanggil kita untuk datang ke hadirat-Nya. Hari ini kita berhimpun bukan karena kebetulan, melainkan karena undangan kasih-Nya yang setia. Marilah kita berdiri dan menyambut kehadirannya dengan penuh syukur, serta memuliakan namanya yang agung.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Dipersilakan duduk, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang semalam nonton bola? Ya, saat ini kita bersama hendak merespon anugerah Tuhan di dalam ibadah ini. Kita diajak untuk menghayati bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita banyak tantangan, banyak pergumulan, ada badai hidup yang menerpa kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncang dalam badai itu. Maka mari kita bersama mengawali ibadah ini dengan memujikan lagu dari PKJ nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu.

Umat Tuhan, mari kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sepekan terakhir, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seringkali jauh dari kehendak Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon belas kasihan-Nya agar kita dilayakkan untuk hadir di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Kami sering berusaha menutupi dosa kami dari sesama kami dan bahkan dari hadapan-Mu. Namun Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan bersihkanlah hati kami dan layakkanlah kami untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Dengarlah berita anugerah Tuhan bagi kita dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara.
1: Beserta saudara juga.
0: Mari kita menyatakan salam damai.

0: Mari kita berdoa. Saat ini kami mau terus mengingat nama Yesus. Nama yang memberi kami kekuatan dan penghiburan. Di tengah segala pergumulan, beban yang menekan kami, kami mau menyandarkan diri kami hanya kepada Tuhan yang menjadi penolong kami. Maka saat ini bersabdalah kepada kami, kami merindukan kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk membaca, bukan hanya dengan mata kami, tetapi dengan pikiran kami yang terbuka. Mampukan kami mendengar bukan hanya dengan telinga kami, tetapi dengan hati yang terbuka bagi firman itu. Sehingga hidup kami boleh diteguhkan, dan kami terus melangkah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Mari kita mendaraskan Mazmur 86 ayat yang 11 sampai dengan ke 17.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Roma 8 ayat 12-25 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Roma 8 ayat 12-25 sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita saat ini mengusung tema harapan di tengah pergumulan. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat saudara bergumul saat ini? Apakah jawaban saudara? Apa yang membuat kita bergumul saat ini? Halo Bapak Ibu, banyak masalah, masalahnya apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Oh sedikit. Ada begitu banyak hal mungkin yang saat ini menjadi pergumulan bagi kita. Ya. Mungkin ketika saat ini ekonomi sedang tidak stabil, tidak baik-baik saja. Ya. Menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Nilai rupiah yang masih sangat tertekan. Saat ini rupiah nilainya berapa Bapak Ibu? 18 ribu ya. Kok gak kunjung turun? Membuat situasi makin susah, daya beli menurun dan lain sebagainya. Dolar semakin naik, padahal kita gak pakai dolar gitu ya. Tapi situasinya begitu menekan. Mungkin juga yang dialami secara personal pribadi, lepas pribadi. Kondisi tubuh yang melemah karena sakit. Pekerjaan yang sulit. Proses studi yang mungkin melelahkan dan tidak kunjung rampung. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan bagi kita. Mungkin saat ini ketika kita melihat Piala Dunia, kok Ronaldo gak jadi juara dunia gitu. Ada fans Ronaldo di sini? Ada? Percayalah Messi lebih baik gitu. Ya, ini bisa menjadi pergumulan bagi setiap kita. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang menjadi pergumulan bagi kita itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan. Berada di luar kendali kita. Kita sebagai pribadi tidak bisa merubah kondisi ekonomi menjadi baik-baik saja secara seketika. Kita tidak bisa menolak datangnya sakit penyakit walaupun mungkin kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Ya, sudah menjaga pola makan, makan makanan bergizi, sudah olahraga setiap hari, tapi masih saja mungkin sakit penyakit datang ke diri kita. Kita tidak bisa menghalangi orang, merubah orang supaya suka kepada kita. Kita tidak bisa menahan orang tidak membicarakan kita dan lain sebagainya. Kita dapat melihat bahwa banyak sekali pergumulan itu ternyata berada di luar kendali kita. Ada sebuah aliran filsafat Bapak Ibu yang mengajak kita untuk menyadari hal ini. Filsafat tersebut adalah filsafat stoikisme, aliran filsafat yang sebenarnya sudah ada sejak abad ketiga sebelum masehi di Yunani. Dan salah satu yang menarik dari cabang filsafat ini, aliran filsafat ini adalah kita diajak untuk melihat bahwa di dalam hidup itu ada yang namanya dikotomi kendali. Jadi dalam kehidupan ini apapun terpisah menjadi dua. Ada yang berada di luar kendali kita, ada yang berada di dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita ya tadi ya, kondisi ekonomi, keuangan global, harta benda yang ada, ya, kesehatan tubuh kita, sikap atau opini orang lain, dan hal-hal yang begitu banyak yang mungkin tidak bisa kita sebutkan. Banyak sekali yang berada di luar kendali kita. Tetapi banyak para filsuf Stoa ini juga mengingatkan, ada loh yang berada dalam kendali kita. Dan apa yang berada dalam kendali kita? Ya adalah diri kita sendiri. Pikiran kita, respon kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, pilihan moral yang kita mau tempuh. Inilah yang berada dalam kendali kita. Para Stoa mengajarkan bahwa penderitaan, pergumulan, sesungguhnya itu muncul bukan dari peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu biasanya menurut para Stoa ini bersifat netral. Semua peristiwa itu netral.
Yang membuat kita bergumul, yang membuat kita mengalami penderitaan batin itu adalah ketika kita meletakkan orientasi hidup kita, kita meletakkan kebahagiaan, kita meletakkan kedamaian itu kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tadi. Kita menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang di luar kendali kita, orang lain, hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, ekonomi dan lain sebagainya. Maka ini menjadi sebuah hal yang harus disadari. Para Stoa mengajarkan kepada orang-orang bahwa daripada kita menghabiskan pikiran, menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, pikirkanlah apa yang bisa kita kendalikan. Lakukanlah apa yang bisa kita kendalikan. Yaitu diri sendiri. Pikiran, hati, sikap, keputusan yang bisa kita ambil. Mungkin kalau saya mau menjelaskan secara sederhana, Stoa mengajak kita untuk menerima segala peristiwa yang ada. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau bisa saya sederhanakan lagi mungkin satu kata yang untuk menggambarkan ini. Nerimo. Nerimo, Bapak Ibu. Tentu ini sebuah hal yang baik untuk kita lihat. Stoa mengajarkan sebuah kebijaksanaan. Akan tetapi filsafat Stoa ini tidak menjawab satu hal yang sebenarnya lebih dalam yang juga kita butuhkan sebagai manusia. Yaitu makna. Makna dari penderitaan itu. Makna dari pergumulan itu. Mengapa saya bergumul? Mengapa saya harus mengalami pergumulan dan penderitaan ini? Dan bagaimana saya melalui pergumulan dan penderitaan ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mungkin tidak bisa dijawab dengan pemikiran orang-orang atau filsuf stoikisme ini. Tetapi ketika kita membaca bacaan kita saat ini, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita diajak untuk menyadari melalui tulisan Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus memberikan satu tawaran, memberikan satu jalan yang lebih dalam, bahwa di dalam pergumulan kita harus memiliki sebuah orientasi yang benar. Di mana bukan hanya berorientasi pada apa yang bisa kita lakukan, tetapi juga berorientasi kepada Kristus. Kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, sebenarnya Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa pergumulan itu sebenarnya bukan sebuah hukuman. Pergumulan itu bukanlah sebuah penderitaan yang terjadi tanpa makna. Tapi pergumulan itu adalah sebuah perjalanan yang berguna dan membentuk setiap kita. Di surat yang sama, Bapak Ibu, di pasal yang kelima, surat Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Artinya bahwa kesengsaraan atau pergumulan ini bukan suatu yang semata-mata buruk, bukan semata-mata negatif, tapi kesengsaraan, pergumulan adalah sebuah proses yang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih matang, yang lebih siap di dalam iman. Bayangkan Bapak Ibu, seorang petinju. Ada yang di sini suka bertinju? Seorang petinju, dia tidak mau merasakan sakitnya dipukul ketika latihan. Bu, aku serasa dipukul. Aku jangan dihantam. Dia gak mau merasakan sakitnya dipukul, dia tidak mau merasakan sakitnya babak belur, sakitnya berdarah-darah. Apakah seorang petinju itu akan menjadi petinju yang hebat? Wis pokoknya aku mau belajar mukul aja, aku gak mau dipukul. Apakah petinju itu akan menjadi seorang yang bisa bertanding dengan baik di atas ring? Tentu tidak. Supaya dia bisa siap berlaga di atas ring, dia harus merasakan sakitnya dipukul, sakitnya berdarah, sakitnya rasa memar itu. Dan itu yang membuat dia menjadi mantap
untuk bertanding di atas ring. Dan bukankah kita juga demikian, Bapak Ibu? Pergumulan-pergumulan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang saat ini harus kita hadapi, sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita menjadi pribadi yang semakin matang, semakin matang, semakin mantap, semakin siap. Kita diolah untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kita. Maka semata-mata pergumulan bukanlah hal yang negatif, tetapi ada makna yang jauh lebih dalam hadir dalam pergumulan itu. Tentu tidak mudah, Bapak Ibu, untuk melihat pergumulan ini sebagai hal yang indah buat kita. Bahkan Rasul Paulus selaku penulis surat ini saja juga pernah berada di ambang kebingungan. Dia kehilangan orientasi ketika diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan. Kalau saudara mengingat tulisan Paulus di surat 2 Korintus, bagaimana Paulus pernah mengalami situasi di mana di dalam dirinya ada duri dalam daging yang sangat mengganjal. Ada sebuah pergumulan dan penderitaan yang sedemikian rupa dialami Paulus. Dan Paulus berseru kepada Tuhan untuk mengangkat duri dalam daging yang ada pada dirinya. Bahkan sebanyak 3 kali Paulus berdoa akan hal itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yesus justru berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Itu dialami oleh Paulus, Bapak Ibu. Dan maka melalui surat ini Paulus mengajak kita untuk juga memiliki sebuah pemahaman yang sama. Bahwa penderitaan, pergumulan adalah perjalanan yang membentuk kehidupan kita. Dan kita bisa memiliki pengharapan yang sejati, karena Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa Yesus terlebih dahulu merengkuh pergumulan dan penderitaan itu. Ayat 17, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dia. Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah cerminan kita sebagai anak Allah. Dia sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan itu. Dia mau menanggung penderitaan itu sekalipun dia tidak bersalah. Sekalipun ia tidak berdosa. Ia mau menanggung pergumulan dan penderitaan karena ia tunduk pada kehendak Bapa. Dan ia mau menjalankan itu karena kasihnya kepada kita. Dan kita ingat setelah Yesus Kristus mengambil pergumulan dan penderitaan itu, apa yang terjadi? Ia dimuliakan. Dalam kebangkitan, dalam kenaikannya ke surga, ia menjadi raja atas semesta. Ia terlepas dari kesengsaraan. Yang Paulus mengajak kita untuk bercermin, dan Yesus Kristuslah cermin kita. Bahwa kita juga sebagai anak-anak Allah sepatutnya merasakan penderitaan sama seperti Kristus yang sudah menderita. Dan penderitaan itu akan membawa kita kepada kemuliaan yang sudah terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya pesan Paulus ini juga menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Bagi setiap kita yang saat ini bergumul, berada dalam penderitaan, ingatlah ada Kristus di sana. Ada Kristus di setiap perjalanan kita. Ada Kristus di setiap pergumulan yang kita alami. Ada Kristus di setiap rasa lelah ketika kita harus bertahan dan berjuang di tengah pergumulan. Ada Kristus di setiap hal yang barangkali tidak bisa kita ubah dan kendalikan. Ada Kristus di sana dan dia sudah mengawalinya bagi kita.
Maka penderitaan dan pergumulan yang kita alami adalah penderitaan dan pergumulan yang kita jalani bersama dengan Kristus. Hingga pada akhirnya kita dimuliakan sama seperti apa yang sudah terjadi pada Kristus. Jadi ini makna dari penderitaan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa pergumulan, penderitaan bukanlah hal yang sia-sia, tetapi akan melahirkan sebuah sukacita. Paulus menggambarkan pergumulan itu seperti sebuah penderitaan atau sakit bersalin. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, rasanya sakit bersalin itu seperti apa? Seperti apa, ibu-ibu? Tidak terbayangkan? Kalau 1 sampai 10 rasa sakitnya berapa? 100, 1000. Saya belum pernah mengalami, Bapak Ibu. Dan tidak akan pernah mengalami. Kalau sampai mengalami, geger sangupasan ya. Tapi saya yakin bahwa rasa sakitnya pasti luar biasa. Sangat membuat kita mungkin berkumul dan wah, nek iso rasa lorong lahir kene cepet. Ini yang mungkin terjadi. Coba kalau laki-laki disuruh mengandung, suruh melahirkan, saya yakin tidak akan kuat. Jangankan suruh melahirkan, laki-laki itu kalau disuruh menstruasi saja mungkin juga sudah KO, Bapak Ibu. Loh benar, saya itu pernah lihat sebuah video, ada sekarang itu ada yang namanya simulator alat supaya bisa merasakan sakitnya menstruasi begitu. Saya lihat tuh ada laki-laki yang dipasang kayak kabel-kabel apa gitu, nggak tahu saya, terus dibuat kontraksi perutnya, wah tiba-tiba langsung kejet-kejet gitu, nggak kuat gitu ya. Ini baru disuruh merasakan sakitnya menstruasi, belum merasakan sakit bersalin. Berarti saya bisa membayangkan, wah mesti sakitnya luar biasa. Sakit yang tidak bisa terjelaskan. Tetapi apa yang terjadi ketika sakit itu sungguh menyiksa, tetapi setelah sakit itu selesai, muncullah sebuah tangisan bayi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sakitnya akan lupa, akan hilang. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kegembiraan yang hadir, yang menyambut setiap ibu yang melahirkan. Paulus menggambarkan bahwa penderitaan dan pergumulan sama seperti seorang ibu yang bersalin. Mungkin tidak mudah untuk dilalui. Mungkin rasanya ingin menyerah. Mungkin rasanya sudah ingin selesai sampai di sini saja. Tapi Paulus mengingatkan ada satu hal yang membahagiakan, yang mengembirakan, yang mungkin kita tidak tahu seperti apa, menanti setiap kita. Ada pengharapan besar yang hadir setelah penderitaan ini kita lalui. Sebuah sukacita yang sangat besar disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan dalam teks kita, ada masanya ketika penderitaan ini berlalu, kita akan menjadi orang-orang yang mengalami pembebasan dalam tubuh kita. Artinya apa? Penderitaan tidak lagi terjadi di dalam diri kita. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu, Bapak Ibu. Karena Paulus juga mengatakan, sebab pengharapan itu adalah sesuatu yang kita tidak pikirkan, kita tidak tahu, kita tidak lihat. Sesuatu yang sangat besar, yang extraordinary, melampaui pemahaman kita. Tetapi itu adalah sebuah pengharapan yang indah bagi kita. Maka saat ini kita diajak untuk tidak menyerah, tidak berputus asa pada pergumulan dan penderitaan kita. Ingatlah, seperti rasa sakit bersalin, ada sukacita yang menanti, yang sangat besar di ujung penderitaan kita. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu, peristiwa tragis yang dialami oleh seorang yang bernama Johnny Erickson Tada pada tahun 1967. Pada usianya yang ke-17 tahun,
Dia sedang menjalani sebuah liburan dan dia menyeburkan diri pada perairan dangkal di Teluk Chesapeake. Dan tanpa menyadari kedalaman kolamnya, dia melompat dan kepalanya membentur dasar tanah hingga menyebabkan tulang lehernya itu patah. Dia dibawa ke rumah sakit dan rumah sakit memvonis dia mengalami kelumpuhan total mulai dari bahu sampai ke bawah. Dan itu harus dialaminya seumur hidup. Tidak ada cara yang bisa mencegah kejadian itu tidak terjadi. Semuanya sudah lewat, semua.

kemarahan kepada Tuhan, dia akan hidup seperti di penjara. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi ketika dia memilih untuk menjalaninya, menjalani kehidupannya dengan penuh harapan bahwa yang terbaik ini belum tiba. Ada anugerah terbaik yang Tuhan sediakan, namun dia belum mengerti. Dia bisa menjalani perjalanan hidupnya dengan baik. Ada dua pilihan yang dia hadapi. Milih untuk menyerah, milih untuk berputus asa, atau terus berpengharapan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik baginya, sekalipun itu belum nampak. Dan Johnny memilih untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi sepanjang hidupnya? Dia menjadi seorang pelukis, dia belajar melukis, tidak menggunakan tangan tetapi menggunakan mulutnya. Dia belajar mungkin berbulan-bulan, mungkin juga dengan rasa frustasi karena begitu sulit. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi dengan ketekunannya, dia berhasil membuat banyak sekali mahakarya. Bahkan menjadi banyak sekali incaran kolektor. Dia juga berhasil menulis banyak sekali tulisan-tulisan, banyak sekali buku yang berisi motivasi. Yang membuat banyak sekali orang dikuatkan dan dipulihkan. Bahkan dia juga membuat sebuah asosiasi yang memberikan pelayanan kepada ribuan orang-orang penyandang disabilitas. Bayangkan kalau Johnny memilih untuk menyerah dalam hidupnya. Tidak ada karya-karya yang besar, tidak ada karya-karya yang berdampak yang mungkin hadir. Maka ketekunannya menantikan pengharapan dari Allah itu yang menjadi kekuatan baginya untuk terus berkarya. Dan inilah yang juga harus kita hidupi saat ini. Di tengah pergumulan kita, mungkin kita diperhadapkan dengan dua jalan. Memilih untuk berhenti, menyerah, dan takluk kepada pergumulan itu. Atau melihat ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tugas kita adalah bertekun dalam pengharapan itu. Menantikannya dengan terus membawa diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah bertekun di dalam menanti janji Allah, di mana kita akan merasakan sukacita yang sejati di balik pergumulan dan penderitaan kita. Dan ketika kita masih berjuang saat ini di dalam pergumulan dan penderitaan kita, ingatlah ada Kristus di sana. Ada Kristus di dalam setiap langkah kaki kita. Ada Kristus di setiap beban kita. Ada Kristus di setiap rasa lelah kita. Ada Kristus yang hadir dalam pergumulan dan penderitaan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.

0: Jesus Voice. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita bersama bersatu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan membawa setiap beban, setiap pergumulan kami, setiap keluh kesah yang mungkin membuat kami tidak berdaya saat ini. Biarlah kami dikuatkan senantiasa oleh kasih Tuhan, sebab kami tahu bahwa Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kristus hadir dalam pergumulan kami. Kristus hadir dalam penderitaan kami. Dan kami dimampukan untuk terus melangkah bersama dengan Kristus di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Mampukan kami untuk terus memiliki pengharapan. Sebab kami percaya bahwa di balik semua penderitaan dan pergumulan kami, ada anugerah sejati yang Tuhan hadirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, mau berdoa mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Mereka yang mengalami kelemahan di dalam tubuh mereka. Kami mau mengingat Ibu Ani Suswati. Kami mau mengingat Bapak Purnomo Subagio. Biarlah dalam kelemahan mereka, Tuhan yang terus menjadi kekuatan dan pengharapan, Tuhan berkarya melalui upaya-upaya yang boleh dijalani, sehingga saudara-saudara kami ini boleh terus dikuatkan dan mengalami pemulihan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang menyapa mereka dalam kasih, sehingga mereka juga memiliki pengharapan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Kami berdoa bagi GKI Ngupasan. Biarlah perjalanan kami bersama menjadi perjalanan yang membawa kasih Tuhan. Berkati para pelayan dan pemimpin gereja ini, majelis jemaat. Kami berdoa bagi badan pengurus badan pelayanan. Kami berdoa bagi segenap aktivis. Kami berdoa bagi segenap karyawan. Biarlah semuanya boleh bersatu padu, bergandengan tangan melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi segenap pengurus baru yang akan dilantik minggu depan. Tuhan yang memampukan mereka untuk menata dan mempersiapkan hati mereka di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan proses studi, bergumul dengan kehidupan keluarga, bergumul dalam mencari pasangan hidup. Biar kasih Tuhan juga terus menyapa mereka. Kami berdoa bagi pelayanan yang boleh Tuhan percayakan pada setiap kami. Kami berdoa bagi sekolah Budia Wacana. Tuhan yang memampukan sekolah ini untuk terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Karya yang dihadirkan dalam bidang pendidikan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang tinggal di tengah-tengah dinamika sekolah Budia Wacana. Kami juga berdoa bagi Yayasan Pelita Kasih. Biarlah juga Tuhan yang memberkati perjalanan Pelita Kasih di dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat melalui bidang kesehatan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah segala dinamika yang ada, Tuhan yang terus memimpin perjalanan bangsa ini. Tuhan yang memampukan para pemimpin kami untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang sungguh-sungguh sesuai dengan integritas dan tanggung jawab mereka. Apabila mereka menyeleweng, salah jalan terhadap mengambil keputusan, Tuhan yang senantiasa menegur setiap mereka. Dan mampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk juga ambil bagian dalam membangun keharmonisan, kedamaian, dan keadilan di tengah-tengah negeri ini. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Di tengah setiap luka dan air mata, di setiap rasa kehilangan, Tuhan yang hadir dan merengkuh setiap mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mau percaya bahwa Tuhanlah yang terus mendengar seru doa kami. Tuhan selalu menyendengkan telinga kepada setiap kami. Dan kami mau menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus telah ajarkan kepada kami.

0: Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu yang dilayani oleh Penatua Krisna Ariel Josepha. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasang. Kini marilah kita bersama menyaksikan warta kegiatan gereja selama sepekan ke depan.
1: Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan 9 pagi. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 26 Juli pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro dengan tema Kebijaksanaan Allah. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Eros of God pada tanggal 26 Juli pukul 5:30 sore dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan tema Divine Wisdom. Pada ibadah ini akan dilaksanakan juga pelantikan pengurus badan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis atau CD pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 6 sore di Ruang Daniel. Materi pasal 24-25 dipimpin oleh Saudari Wanetri Immanuela Sitepu. Ibadah praremaja pada hari Minggu 26 Juli pukul 9 pagi dengan tema Divine Wisdom dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia. Komisi Remaja mengundang teman-teman remaja dalam acara persekutuan remaja pada hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 5:30 sore. Tema Geser Yuk bersama Bapak Banu Pratista. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Ruang Narwastu lantai 2. Untuk saudara-saudari kaum muda, Persekutuan Kaum Muda bersama Saudari Miluh Rati Maharani dengan tema Hope in the Midst of Struggle dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli jam 5:30 sore di Ruang Petrus. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 22 Juli pukul 6 sore bertempat di Ruang Petrus dipimpin oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani dengan tema Makan Bersama Orang Farisi. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 25 Juli pukul 6 pagi bertempat di Gedung Gereja dengan kegiatan doa dan pujian.
2: Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses Linktree di Instagram GKI Ngupasan.
3: Sering ibadah, aktif pelayanan. Tapi ketika ada yang bertanya tentang iman, kamu ragu, bahkan takut untuk menjelaskan. Kamu punya banyak pertanyaan iman, tapi bingung kemana harus bertanya. Kompas adalah ruang untuk bertanya, belajar, dan bertumbuh. Ini bukan kelas teologi yang berat, tetapi pembinaan iman yang membumi. Membahas ajaran dasar kekristenan, tugas gereja, nilai-nilai GKI, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak peduli berapapun usiamu, iman bukan soal usia. Sekaranglah waktunya untuk lebih dalam mengenal arah iman kita. Yuk ikut Kompas supaya iman kita enggak cuma bertahan, tapi hidup, bergerak, dan jadi terang di tengah dunia.
0: Sembahyang yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.

Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di masa-masa sulit, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan memampukan kami. Ya Tuhan, melalui ungkapan syukur kami, kami membawa persembahan ini kepada-Mu. Kiranya Engkau suci kuduskan persembahan ini supaya bisa digunakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini, memberkati sesama kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memampukan kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat supaya mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami membawa hidup kami menjadi berkat bagi sama kami dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali menapaki perjalanan hidup kita masing-masing. Menapaki perjalanan hidup yang mungkin penuh dengan beban, penuh dengan pergumulan. Tapi marilah kita menjalaninya dengan satu keyakinan bahwa ada Kristus di dalam langkah hidup kita. Ketika kita setia melangkah bersama dengan Kristus, ada sebuah kemuliaan yang menanti setiap kita. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 188, tiap langkahku.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.

0: Ritra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu OSC, Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Petra FM

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Bersedialah untuk Berubah, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 23. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema malam hari ini akan mengambil tema Bersedialah untuk Berubah, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 23. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah mempunyai rencana atas hidup kami dan merencanakan hidup kami untuk mengalami kehidupan yang semakin diperbaharui. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mempersilahkan Engkau ya Roh Kudus untuk menguasai hati kami dan pikiran kami, supaya kami memiliki kesediaan, keterbukaan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami memiliki kesediaan untuk diubahkan menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus, mari menolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema kita malam hari ini adalah Bersedialah untuk Berubah, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 23. Yang demikian firman Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, perubahan. Ketika kita mendengar kata perubahan, sebagian dari kita merasa tidak nyaman. Bahkan, ada beberapa orang yang berprinsip secara ekstrim, anti perubahan, atau bahkan menolak perubahan. Ya, gerakan anti perubahan atau yang lebih dikenal dengan gerakan reaksioner adalah penolakan terhadap pembaruan sistem. Gerakan ini sering muncul di masyarakat sebagai respons konservatif terhadap modernisasi, globalisasi, atau kebijakan baru yang bertujuan mempertahankan status quo atau kembali ke nilai-nilai tradisional. Ya, sedemikian hebatnya penolakan terhadap perubahan, sampai ada sebuah gerakan untuk menolak perubahan, gerakan anti perubahan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, namun bagi sebagian orang lagi, perubahan justru sesuatu yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Bagaimana bisa? Ya, mereka menantikan, mengharapkan adanya pembaharuan, sesuatu yang baru, sebuah sistem regulasi, kebijakan, aturan-aturan yang baru, yang merubah sistem lama yang dinilai kurang pas, supaya diperbaharui, sehingga lebih pas dan mendatangkan kesejahteraan, kedamaian. Dan yang utama diharapkan adalah sebuah kemajuan. Ada terobosan-terobosan baru yang mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Kalau kita belajar dari pertumbuhan manusia secara fisik, jasmani, dari seorang bayi yang baru lahir hingga dewasa, bayi yang tumbuh tentu mengalami yang namanya perubahan. Tumbuh kembang bayi meliputi dua aspek utama, yakni pertumbuhan yang meliputi perubahan fisik yang bisa diukur seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta perkembangan yang merupakan peningkatan fungsi motorik, bahasa, kognitif, dan sosio-emosional. Pemantauan kedua aspek ini penting untuk memastikan kesehatan anak. Demikian pula setelah manusia dewasa akan terus mengalami yang namanya perubahan yang terjadi secara alami maupun sengaja kita bentuk. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, berbicara perubahan, kita sebagai anak-anak Allah yang disebut Kristen tentunya memiliki bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang fisik saja, melainkan juga spiritual, rohani, ya, pertumbuhan rohani, yaitu pertumbuhan dalam relasi dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita, dengan Yesus. Lalu, apa yang firman Tuhan katakan berkaitan dengan perubahan? Menjadi sebuah keharusan atau sebuah pilihan? Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita bisa dapati ada sebuah perintah. Berubahlah. Ya, berubahlah. Roma 12 ayat 2 mengajarkan kepada kita orang percaya untuk tidak hidup mengikuti standar dunia, melainkan mengalami transformasi total dari dalam, yaitu pembaharuan budi. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus menekankan pentingnya perubahan batin yang mendalam agar selaras dengan kehendak Tuhan, yang tidak hanya berupa perubahan perilaku, tetapi juga perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ini adalah sebuah proses perubahan terus-menerus yang dimulai dari cara berpikir. Ada sebuah metamorfosis. Perubahan perilaku yang sejati tidak bisa terjadi hanya dengan menahan diri dari hal buruk, melainkan harus mengubah pola pikir sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan pendapat diri sendiri atau bahkan mungkin pendapat masyarakat umum, pendapat orang-orang tua zaman dulu, budaya. Mari kita mengarahkan hati, pikiran, budi kita kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang Kristen bisa mengalami perubahan pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tinggal. Melekat kepada Tuhan yang adalah pokok anggur, tinggal di dalam Dia, yaitu dengan bersekutu melalui firman-Nya, dengan mendengar, membaca, menghafalkan, merenungkan, menggali, mempelajari firman-Nya. Di sana ada sebuah relasi, relasi yang karib, yang intim, pribadi, berdua antara kita dengan Tuhan. Dan bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita harus tinggal di dalam pokok anggur, di dalam Tuhan. Sahabat Peter yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ada relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya perubahan pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalami perubahan pola pikir? Yang kedua adalah ada keterbukaan. Ada pemikiran yang terbuka, open-minded. Seseorang yang memiliki pemikiran terbuka, dia akan memiliki kemampuan dan kesediaan untuk mempertimbangkan, menerima, dan mengevaluasi ide, gagasan, informasi, atau sudut pandang baru secara objektif. Dalam hal ini, sudut pandang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Keterbukaan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paulus di dalam suratnya kepada Timotius menyampaikan bahwa firman Tuhan akan memberikan manfaat kepada kita untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan kita, memperbaiki perilaku kita yang tentunya belum benar, mendidik kita di dalam sebuah kebenaran. Namanya kebenaran tentunya kebenaran yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena dia adalah sumber kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Bukan kebenaran menurut pemikiran diri kita sendiri. Bukan menurut pemahaman, kepandaian, pengetahuan kita sendiri secara manusia. Bukan. Tapi sekali lagi, kebenaran firman Tuhan. Sahabat Peter yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya, anak-anak Tuhan, wajib hukumnya ya, untuk memiliki sikap hati ini terbuka. Terbuka untuk diajar, terbuka untuk ditegur, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk dididik, terbuka untuk didisiplin oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang satu kata, mau. Mau diubah oleh Tuhan. Mau berubah menjadi seperti Tuhan apanya? Sifatnya, karakternya seperti karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau. Karakter utama yang perlu dimiliki oleh seseorang yang berpikiran terbuka. Apa itu? Karakter apa? Karakter rendah hati. Ya, sikap rendah hati. Yaitu kemampuan seseorang untuk rela disalah mengerti. Dan tidak membela diri. Disalahkan, ya oke, tidak apa-apa. Tidak perlu kita membela diri, aku benar, aku gak seperti itu. Bukan seperti yang dia katakan. Bukan seperti yang dia sampaikan. Sikap rendah hati, sikap yang mau dengan rela disalah mengerti. Mau dengan rela tidak membela diri. Tidak menunjukkan aku benar dan lain sebagainya. Ya, benar. Tidak mudah. Tidak mudah untuk memiliki karakter sikap hati yang rendah hati. Benar, tidak mudah. Tapi kita bisa melihat contoh yang jelas di dalam Alkitab. Pada satu tokoh, Raja Besar, Raja Israel, yang memiliki sikap kerendahan hati yang luar biasa. Siapa? Ya, Raja Daud. Dalam Mazmurnya, dia menyatakan keterbukaannya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23. Yang demikian, firman Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Di sini Raja Daud, sekalipun dia adalah seorang raja besar, dengan penuh kesadaran, sengaja menyediakan dirinya untuk diselidiki oleh Tuhan, dikoreksi, bahkan minta untuk diuji sama Tuhan, minta supaya Tuhan mengenal dia secara mendalam. Ini ditunjukkan dengan pada saat dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Natan berkaitan dengan perbuatan dosanya. Dia secara terbuka mengakui dengan mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Betapa luar biasanya seorang raja yang besar. Tetapi ketika dia ditunjukkan kesalahannya, ditunjukkan dosanya, dia terbuka mengakui, ya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kerendahan hati. Ya, kesadaran untuk mengakui keterbatasan dan kesalahan diri. Didapati pada orang-orang yang melekatkan hidupnya kepada relasinya dengan Tuhan. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sikap hati yang demikian yang membuat orang mempunyai satu kata, mau. Mau terbuka. Terbuka terhadap perubahan. Terbuka untuk diubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Hasil dari transformasi perubahan, yaitu pembaruan, yang membawa kita memiliki kemampuan untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran yang diperbaharui akan menghasilkan hikmat rohani. Kita menjadi peka untuk mengetahui apa yang benar-benar diinginkan Tuhan, bahkan dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen memiliki kesediaan untuk terbuka, untuk menyadari, yang pada akhirnya membawa kita kepada ketundukan, ketaatan kepada firman-Nya. Firman yang mengatakan, berubahlah. Satu kata, mau. Mau untuk berubah? Diubah oleh firman Tuhan. Terbukalah. Berubahlah. Mulai dari diri sendiri, dari relasimu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan, maka kamu akan mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami malam hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Firman-Mu hamba-Mu sampaikan, hanya sampai malam ini. Tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati setiap sahabat Petra untuk menolong setiap sahabat Petra mengalami perubahan yang seperti yang Tuhan mau, memiliki karakter seperti karakter Kristus. Dan hidup kami semua mengalami ketundukan kepada Kristus dan hidup kami diubahkan semakin dan semakin serupa dengan Kristus dan hidup kami kedapatan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Petra, berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Setiap yang percaya katakan,

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057

0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu, Yesus, yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra FM.

0: Bitra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencelikkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 9 ayat 25. Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Renungan hari ini berjudul Pengalaman Bersama Yesus. Seorang wanita diberitahu, "Jangan membeli kue di toko itu, rasanya tidak enak." Terlihat wanita itu menganggukkan kepalanya. Wanita lain diberitahu hal yang sama, namun ia justru menggelengkan kepalanya. "Berita itu tidak benar," katanya. "Aku pernah membeli kue di situ dan rasanya enak sekali." Sebuah argumen dapat dengan mudah diruntuhkan oleh pengalaman. Inilah yang menjadi kesulitan bagi orang-orang Farisi. Mereka tidak mampu memaksakan pendapat mereka tentang Yesus kepada seorang laki-laki. Sebab orang itu memiliki pengalaman bersama Yesus. Semula ia buta, lalu dapat melihat. Dan Yesuslah yang mencelikkan matanya. Yesus meludah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang itu. Lalu dia menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Orang itu berbuat seperti kata-kata Yesus, dan ia kembali dengan matanya sudah celik. Orang-orang Farisi berkata Yesus adalah orang berdosa. Namun pengalamannya memberitahu Yesus bukan orang seperti itu. Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Orang itu berpendapat Yesus adalah seorang nabi. Selanjutnya, ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jangan puas hanya memiliki pandangan berdasar argumen orang lain, apalagi pandangan tentang Tuhan. Jangan merasa cukup sekadar mendengar mereka berkata, "Tuhan Yesus baik." Milikilah juga pengalaman bersama Yesus. Caranya adalah menjalin hubungan secara pribadi dengannya. Setiap hari senantiasa berdoa, membaca, serta merenungkan isi Alkitab. Maka, takkan pendirian kita dapat digoyahkan. Walaupun orang lain kemudian menyatakan hal-hal negatif tentang Tuhan, tetap kita berkata, "Tuhan Yesus baik." Milikilah pengalaman bersama Tuhan Yesus, maka iman kita tidak akan tergoyahkan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

kembali hatiku yang beku, karena aku tahu pelukanmu ya Bapa yang sanggup memulihkan hidupku.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Masih punya kekuatan? Sudah mau pulang? Ah, yang benar. Masih ada satu lagu lagi, lagu baru. Judulnya Crash and Burn. And it goes something like this.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.
3: Kami berserah, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berkata kepada-Mu Tuhan,

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Yatama. Buka hati saudara. Malam ini penuhi setiap kami. The next generation. Semua family. Hallelujah.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tidak ada penghukuman, hanya kasih. Segala sesuatu yang dapat dipakai mendakwa kita di hadapan Tuhan telah ditimpakan pada Yesus di kayu salib. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2.
1: Hidup oleh Roh. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukum maut.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kasih Bapa pada anak-anak-Nya begitu luas, panjang, tinggi, dan dalam sampai kita tak pernah bisa benar-benar mengukurnya. Efesus pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kasih Tuhan tidak berubah dan tetap selamanya, tetapi terkadang perasaan kita bisa mengatakan yang sebaliknya. Dalam pikiran kita, kita sering menghubungkan kasih Tuhan dengan perilaku kita. Ketika kita baik, kita percaya kita dikasihi. Tetapi ketika kita berbuat salah, kita mempertanyakan seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Setelah serangkaian salah langkah, kita mungkin menyimpulkan penolakannya pada kita jauh lebih besar daripada penerimaannya.

kebenarannya adalah tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Sebagai Bapa surgawi yang pengasih, Tuhan dapat dan akan memakai disiplin untuk membuat kita selaras lagi dengan kehendak-Nya atas hidup kita. Ibrani pasal 12 ayat 7. Dia juga mengizinkan kita mengalami akibat-akibat dosa. Tetapi penghukuman ilahi tidak termasuk di dalamnya. Saudara pendengar, segala sesuatu yang dapat dipakai mendakwa kita di hadapan Tuhan telah ditimpakan pada Yesus di kayu salib. Menurut rencana Bapa yang sempurna, anak-Nya telah menggantikan kita sehingga kita dibebaskan. Di dalam Kristus kita disembuhkan dari penyakit dosa yang pernah memisahkan kita dari kekasih jiwa kita. Pengorbanan Juru Selamat memungkinkan kita untuk menikmati sukacita mengenal Tuhan dan mengalami kehadirannya senantiasa.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

pilihan-Mu yang Kuberikan dalam kehidupan. Haleluya bagi-Mu. Terima kasih.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap, salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.
3: Kami tahu, yang kami percaya adalah.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini. Kami siap menghadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala kesibukan Anda di pagi hari ini. Ada juga beberapa sajian yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Ada juga petunjuk kehidupan bagi kita semuanya melalui Guidelines for Living yang akan disampaikan oleh Dr. Salah. Dan pagi hari kita juga akan dilengkapi dengan inspirasi iman dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan di Bun pagi hari ini, bagi sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengar melalui Radio Petra, Anda bisa merequest lagu-lagu rohani tersebut dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan Bun Pagi di 105,7 Petra FM.

0: Shalom Alehim, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan hari baru bagi kita, hingga kita memasuki Senin 20 Juli 2026. Pada gelombang 105.7 FM, Radio Petra mengumandangkan kasih dan perdamaian dengan santi yang senantiasa menggugah semangat kita. Sudahkah kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini menjadi penanda tentang bagaimana kita menghayati kasih Tuhan, dan kasih itu kita nyatakan dengan sepenuh hati di dalam segala hal dan segala keadaan? Tuhan mengasihi kita dengan sabda yang hendak kita hayati dalam renungan embun pagi pada saat ini. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan, dari Gereja Kristen Jawa, Ambarukmo, Yogyakarta. Dengan bacaan dari Wahyu 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Wahyu 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan tema, kesetiaan kepada Tuhan di tengah pengadilan yang Tuhan kerjakan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur. Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan berkat yang Tuhan anugerahkan, sehingga Engkau berikan hari baru untuk kami. Begitu pula umat manusia di muka bumi ini. Dengan segala keberadaan hidup kami, Engkau anugerahkan kasih dan rahmat-Mu itu Tuhan dengan sabda. Kami siap menyambutnya untuk kami jadikan dasar refleksi maupun pegangan pedoman arah kehidupan kami di hari ini. Dan sepanjang hari-hari baik pemberian Tuhan yang hendak kami jalani dengan segala keberadaan hidup kami, baik ketika kami dalam situasi merasakan kebahagiaan tanpa ada suatu masalah, ataupun ketika kami bergumul dalam situasi yang sulit sekalipun, karena situasi keadaan penderitaan, sakit, penyakit, dan ketakberdayaan, namun Engkau tetap memberikan kekuatan karena Roh Kudus yang bekerja, memampukan kami untuk mendengar, menghayati, dan mengambil hikmah, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon langsung berkat-Mu itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 20, saya sampaikan demikian. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mizpah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian pembacaan Sabda Tuhan dari Kitab Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 20. Yang berbahagia yang setiap mereka mendengarkan Sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Para sahabat Peter yang diberkati Tuhan, pada bulan Agustus, bagi bangsa negara kita Indonesia, mengenal istilah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi adalah cara mengundangkan sesuatu yang diterima oleh publik atau masyarakat. Dan kemerdekaan tentu saja berkaitan dengan pembebasan atau terbebasnya atau kebebasan yang secara hakiki melekat kepada manusia dari penderitaan atau bahkan dari pihak lain yang menguasai. Menghayati bacaan kita, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kita pada Wahyu 14, khususnya ayat 12 sampai dengan 13. Saya rasa ini adalah proklamasi yang Tuhan nyatakan. Proklamasi tidak diungkapkan oleh manusia, tetapi tentang bagaimana cara Tuhan melalui hambanya pada masa itu, Yohanes yang seorang rasul, ketika diasingkan di penjara di Pulau Patmos, mendapatkan hikmat dari Tuhan, wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada gereja, dan misi rahasia, misi penting, misi yang berhadapan dengan situasi penderitaan hebat. Metafora-metafora digunakan untuk misi rahasia ini sampai kepada jemaat agar tidak dimengerti oleh orang-orang yang saat itu, penguasa saat itu, melakukan kekejian, penindasan pada orang-orang Kristen, pada gereja-gereja Tuhan. Penguasa yang dalam metafora digunakan kata Babel mengingatkan tentang peristiwa pada perjanjian lama. Israel juga pernah berkumul dalam situasi yang sulit. Tuhan memakai bangsa lain, Babilonia, menyadarkan Israel. Namun beda masa, pada awal abad pertama, setelah Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja berada pada situasi sulit, sehingga orang-orang Kristen ada di dalam situasi penguasaan kekuasaan Romawi yang kejam. Berhadapan dengan situasi yang sulit semacam itu, pertaruhan harta, raga, bahkan nyawa benar-benar dilakukan oleh gereja-gereja, oleh orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ancaman dari kekuasaan Roma begitu nyata, menghambat kekristenan, benar-benar antikristus. Ini adalah ujian iman. Ujian kesetiaan. Keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi maupun dalam persekutuan. Berhadapan dengan mereka-mereka yang tidak suka. Tidak hanya berkaitan dengan Yudaisme yang masih menghambat orang-orang Kristen. Namun juga kekaisaran Romawi yang kejam. Namun Tuhan punya cara untuk menyatakan pekerjaannya. Agar orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, gereja-gereja tetap memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Sekalipun berhadapan dengan risiko yang mengerikan, bahkan kematian. Sebab akan ada saat yang tiba, masa penghakiman untuk manusia. Disinilah proses pengadilan yang Tuhan nyatakan dalam metafora anak manusia maupun malaikat. Dengan sabit yang tajam, tiba waktunya. Dan mungkin para sahabat Peter mengenal istilah Harmagedon atau Armagedon. Peristiwa apokaliptik, peristiwa akhir zaman. Yang pada saatnya akan ada pihak yang menyelenggarakan apa yang menjadi kuasanya ke atas manusia. Terutama mereka-mereka yang berlaku keji, kejam, bahkan tidak manusiawi. Metafora ini menolong jemaat untuk memiliki iman yang kuat. Dan buah dari iman yang kuat, jaminan dari Tuhan inilah yang diproklamasikan oleh Tuhan. Sebagaimana ayat 12 dan 13. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga. Berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah suara surgawi yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Secara khusus pada gereja. Orang-orang yang harus setia kepada Tuhan. Beroleh anugerah kebahagiaan. Dan tetap menjaga hidup kudus. Karena disebutkan orang-orang kudus yang setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, para sahabat Petra yang berkati Tuhan. Hikmat pada saat ini. Dua hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa perjalanan hidup sampai pada akhir zaman terus berlangsung. Dan sesungguhnya menuju pada akhir zaman akan ada banyak pihak yang ternyata masih sedemikian rupa melakukan kekejian-kekejian dengan perbuatan dan cara menghambat kekristenan. Kita harus menyadari masih ada dalam suasana seperti itu. Mereka-mereka yang serba tega melakukan hal yang tidak patut kepada anak-anak Tuhan. Sekaligus juga ini refleksi bagi kita untuk terus mawas diri di dalam segala sikap, tindakan, perbuatan kita. Proses ini berlangsung dengan sabit Tuhan yang tajam. Malaikat-malaikat yang bekerja, kita harus siap menghadapi situasi keadaan semacam ini menuju akhir zaman. Yang kedua, ujian iman menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk kuat, tegar, dan setia kepada Tuhan. Inilah proses peradilan penghakiman dari Tuhan yang berlangsung atas umat manusia, yang pada saatnya akan ada masa tuai. Kita semua umat manusia akan berhadapan dengan masa tuai. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, dan tidak terpikat. Banyak yang tidak setia pada akhirnya melepas bagaimana Kristus yang menjadi jaminan, penjamin keselamatan begitu mudah dilepaskan. Ini mengingatkan kita juga tentang bagaimana refleksi agar kita mau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena iman kepada Yesus Kristus dan jaminan proklamasi surgawi inilah adalah buah kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Keangkara murkaan hanya akan sampai kepada pengirikan ataupun juga ketika metafora buah anggur diinjak-injak yang ada adalah darah. Tentu saja ini peristiwa yang tidak mengenakkan dan sangat menyesakkan. Ketika penghukuman Tuhan dalam proses peradilan atau penghakiman berlangsung, bukan menjadi pribadi-pribadi yang beroleh kemenangan dari Tuhan. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin beroleh kemenangan dengan perbuatan yang ternyata juga diapresiasi oleh Tuhan, sehingga kita beroleh buah kebahagiaan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang Tuhan anugerahkan. Semuanya menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau setia kepada Engkau Tuhan di tengah persoalan problematika kehidupan. Engkau mengundangkan, Engkau menyatakan proklamasi surgawi tentang bagaimana orang-orang yang setia kepada Engkau beroleh kebahagiaan. Roh Tuhan sendiri menyatakan itu sebagai proklamasi surgawi yang akan kami tulis dalam loh hati kami. Maka perkenan kami Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus Yesus Tuhan dan selamat kami, tidak hanya sekedar ucapan bibir kami, tidak hanya sekedar pengakuan kami, tapi juga seluruh totalitas hidup dengan perbuatan kami, Engkau perkenankan, hingga Engkau layak akan kami ketika masa tuai itu berlangsung. Kami menjadi orang-orang yang terbebas dari penderitaan maut. Dan Engkau Tuhan yang berkeadilan terhadap mereka-mereka yang serba tega melakukan tindakan atau hal yang tidak terpuji, yang menghambat tentang bagaimana kasih-Mu berlangsung dalam kehidupan ini. Karena pengadilan Tuhan nyata. Namun berikan belas kasihan kepada umat manusia ya Tuhan, agar manusia kembali memaknai hidup dalam perjalanan yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Secara khusus refleksi bagi kami untuk terus menjaga kebaikan-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu dengan perjuangan sepenuh hati. Berkati kami sekalian ya Tuhan ketika melaksanakan setiap tugas kewajiban di hari ini maupun hari-hari selanjutnya di dalam naungan rahmat-Mu. Kehidupan rumah tangga, pekerjaan purna tugas, studi secara khusus memasuki tahun ajaran baru. Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, berkati Tuhan dengan jerih lelah perjuangan dedikasi. Dan Allah melaksanakan setiap tugas kewajiban sekalipun kerasnya kehidupan, Engkau perkenan kami menjalani dengan sepenuh hati. Pemanfaatan sarana-prasarana, bahkan juga sarana online, saudara-saudara kami yang berjuang dalam situasi yang sulit, Engkau jadikan berkat. Saudara-saudara kami yang melaksanakan kegiatan pekerjaan wirausaha untuk memfasilitasi kebutuhan pokok dasar manusia, Tuhan juga berkati. Dan berkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit untuk proses kekuatan kesehatan yang sedang dijalani. Dan berkati pula untuk beroleh kesembuhan sarana yang Tuhan anugerahkan melalui layanan tenaga medis. Warga Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan, mohon kelangsungan berkat-Mu untuk Ibu Sunardi Suyadi maupun Ibu Susana Dewi Dharma Sakti yang opnam Rumah Sakit Pantirapi ataupun Rumah Sakit Bethesda, dan juga banyak saudara kami yang bergumul dalam perawatan khusus untuk proses kesembuhan kesehatannya, Ibu Sunati Sunyati maupun Ibu Sana Dewi Dharma Sakti Irman Musito dari warga GKJ Ambaruk, memberkati Tuhan. Begitu pula Engkau memberkati dengan penghiburan untuk Bapak Tukianto, dan anak-anak juga warga dari GKJ Ambarukmo, karena Ibu Purwanti, istri dan ibunda dari kasih-kasih kami, Bapak Tugianto dan anak-anak mereka. Ibu Purwanti masuk dalam keabadian Engkau panggil. Engkau layakkan menerima mahkota kehidupan. Kemenangan iman dalam proses perjuangan untuk dilakoni sepanjang kehidupan setia kepada Engkau adalah cara Tuhan menyatakan proklamasi surgawi itu berlangsung untuk Tuhan berikan anugerah kebahagiaan surgawi pula. Kami mohon langsung berkat untuk proses pemakaman. Tuhan Bapa di surga, kami juga mohon langsung berkat untuk damai sejahtera bagi bangsa negara kami. Sekalipun kami prihatin, oknum-oknum serba tega menyimpangkan apa yang menjadi kewenangan untuk menjahatkan rakyat dengan perilaku koruptif. Baik itu pemerintah, bagi rakyat maupun pengusaha mitra pemerintah yang dipercaya, namun menyimpangkan kepercayaan itu untuk kepentingan sesaat. Tuhan dalam proses pengadilan adalah penghakiman Tuhan pada mereka-mereka yang serba tega. Dan Tuhan menolong mereka-mereka yang berjuang sepenuh hati untuk menjahatkan rakyat, bangsa dan negara kami di tengah situasi yang masih sulit saat ini. Tuhan berkati gereja-gereja di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban untuk mewujudkan damai dan sejahtera. Berkati Tuhan, sehingga kerjasama gereja-gereja menolong untuk dapat bersinergi. Gereja-gereja dapat bersatu hati di tengah perbedaan denominasi, sehingga dengan demikian semuanya boleh menjadi sarana untuk terus mewujudkan damai sejahtera untuk kepentingan dalam kebersamaan kesatuan tubuh Kristus. Kami juga mengelangsungkan berkat-Mu untuk lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, instansi pendidikan Kristen, kesehatan Kristen, maupun juga layanan swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Tuhan berkati sehingga menjadi sarana kemuliaan kasih-Mu Tuhan bagi masyarakat secara umum, bersama dengan banyak pihak yang seiman maupun yang tidak seiman bersinergi dalam persaudaraan yang baik, sehingga amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menghadirkan damai dan sejahtera dalam sinergi kebersamaan adalah cara khusus bagi kami masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan anugerah-Mu itu Tuhan adalah bahasa surgawi untuk umat manusia boleh merasakan kebaikan itu mewujud dalam damai dan sejahtera. Berkati perjuangan kami, tugas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kewirausahaan kami, dan studi anggota keluarga. Hari ini, semuanya ada dalam naungan rahmat Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami pun tetap bersyukur dan pengharapan untuk setiap problematika yang harus kami hadapi, kami selesaikan. Dalam keadaan apapun situasi tubuh fisik, bagaimanapun keadaannya, dan juga suasana batin spiritualitas dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Engkau, menguatkan kami secara khusus sabda-Mu menjadi pedoman dan arah. Langkah kehidupan kami suluh dalam setiap jalan kehidupan kami dengan terang kasih-Mu Tuhan. Supaya dengan demikian kami boleh merasakan Engkau membuka tingkap-tingkap langit, kami menerima berkat-Mu. Dan kami bersyukur, bersuka cita senantiasa. Engkau berkati Radio Petra untuk kepentingan layanan publik yang mengumandangkan kasih dan perdamaian. Cara yang Tuhan nyatakan untuk hal baik dalam kehidupan. Tuhan berkati jajaran pengurus, pembina, pengamat yayasan, dan saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas. Tuhan berkati senantiasa warga besar Radio Petra ada gelombang 105.7 FM. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Tuhan senantiasa memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Petra. Saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, undur diri. Haleluya.
1: Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM
7: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami mulai tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mengirim request lagu rohani. Kami sudah memutarkan beberapa request dari Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja atau berangkat ke tempat Anda berstudi. Kami berharap sahabat Petra menemukan hari yang menyenangkan hari ini, hari yang membawa berkat, dan kehadiran sahabat Petra semuanya bisa menjadi penyemangat, menjadi warna baru di tempat kerja atau tempat sahabat Petra berstudi. Anda yang beraktivitas di rumah, kami juga berharap Anda bisa menikmati setiap aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Dan semoga hari sahabat Petra yang beraktivitas di rumah juga menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh inspirasi yang bisa sahabat Petra nikmati ketika beraktivitas di rumah. Untuk Anda yang berulang tahun hari ini, kami juga mengucapkan selamat berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semoga dalam kehidupan Anda, sahabat Petra, semakin ada banyak ucapan syukur yang bisa Anda naikkan kepada Tuhan dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkat dari ikan. Di ruangan atas tempat perjamuan, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi. Mereka sedang makan perjamuan Paskah, dan sebagai bagian dari perayaan itu, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. "Inilah tubuhku," katanya kepada mereka. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus pasal 14 ayat 24. Tindakan Yesus itu menjadi pola bagi semua orang Kristen yang merayakan kematian Kristus dan perjanjian yang dia ikat dengan murid-muridnya yang sekarang dikenal sebagai perjamuan suci. Namun, jika ada unsur ketiga yang harus ditambahkan pada ritual itu, menurut saya seharusnya adalah ikan. Mengapa demikian? Renungkan. Berapa kali Anda mendapati ikan di dalam hal-hal yang mendasar dalam hidup? Setidaknya 3 orang dari murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah nelayan. Mereka semua berasal dari desa kecil Betsaida di ujung utara Galilea. Sebelum Yesus datang berjalan menyusur Danau Galilea, waktu mereka menjemur jala mereka dan berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka hanya tahu tentang urusan menangkap ikan. Waktu Yesus ditanya tentang membayar pajak kepada orang Romawi, dia menyuruh salah satu muridnya untuk memancing. "Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi, seekor ikan memenuhi kebutuhan orang Romawi. Di lain kesempatan, dia memakai ikan untuk menggambarkan kebutuhan yang mendasar. "Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?" Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Dan jangan lupakan, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak yang dia pakai untuk memberi makan banyak orang. Setelah Yesus bangkit, setidaknya 2 kali dia makan ikan. Waktu murid-muridnya bertemu dengan Kristus yang telah bangkit dan menyangka dia adalah hantu, dia bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Waktu mereka memberinya ikan, dia memakannya. Dan waktu Yesus menyiapkan sarapan di Galilea bagi 7 nelayan yang kelelahan karena semalam-malaman mencari ikan tanpa hasil, menunya adalah roti dan ikan yang dipanggang di atas.